0: Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
1: Aduh, mamai, mama ada uang ke tidak? Pi Parisa kan butuh biaya, jadi mama harus siap uang dulu,
0: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
1: Mama nih sembarang sa. Siapa bilang begitu?
0: Pak, dengar baik-baik, Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi, diperiksa di puskesmas itu tidak perlu bawa uang lagi.
1: Nah, terus? Kita bawa apa sama mama?
0: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas itu cukup bawa kartu keluarga sama bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
1: Awi, jadi begitu kok? Wah, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
0: Iya, toh. Jadi, papa jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
1: Nah jangan tunggu lama lagi. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin diperiksa,
0: lebih sehat.

pendengar, di pagi hari ini kembali kami menyapa Anda, dan di saat ini seharusnya kami mengudarakan Warta Berita Pro 3 di pagi hari ini, tapi karena ada kendala teknisi maka Warta Berita Pro 3 hari ini tidak dihadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Sebagai gantinya, pendengar, kami kembali update satu informasi untuk Anda. Pendengar, kepolisian Resor Alor menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80 di halaman Mapolres Alor. Upacara berlangsung hikmat dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI Instansi Vertikal, tokoh masyarakat, dan jajaran Polri. Peringatan Hari Bayangkara peringatan Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional. Kapolres Alor AKBP Nur Ajhari bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanahnya, Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri atas pengabdian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Presiden menegaskan bahwa seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, setiap anggota Polri dituntut menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pebisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat dan strategi yang tepat, maka KFC bisa besar seperti ini.

Pendengar, kembali kami hadirkan suatu informasi di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, pemerintah telah menyalurkan 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah atau CBP hingga akhir Juni 2026 melalui berbagai program intervensi. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas harga beras dan menahan laju inflasi di tingkat konsumen. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,98% dan angka itu lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan inflasi beras secara bulanan juga masih terkendali. Pada Juni 2026, inflasi beras secara bulanan tercatat sebesar 0,45%. Secara historis, inflasi beras tahunan Juni 2026 jauh lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang mencapai 11,88%. Angka tersebut juga hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 sebesar 3,38%. BPS juga mencatat andil beras terhadap inflasi bulanan hanya sebesar 0,02%. Nilai itu lebih rendah dibandingkan komoditas bawang merah dan bawang putih yang masing-masing mencapai inflasi 6,52% dan 6,88%.

Oke, pendengar, di pagi hari ini kembali kami update satu informasi untuk Anda, pendengar. Setelah kita sudah mengetahui tadi ya terkait dengan lonjakan beras atau inflasi yang sudah saya hadirkan, di saat ini juga saya hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar. Harga referensi minyak kelapa sawit mentah pada periode Juli 2026 ditetapkan sebesar 1.090 per metrik ton. Ini berarti turun 28,61 atau setara 2,78% dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai 1.029,51 per metrik ton. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal atau Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Tommy Andana, pada Rabu 1 Juli 2026. Menurut dia, penurunan harga dipengaruhi melemahnya permintaan global serta tekanan terhadap harga minyak nabati di pasar internasional. Harga referensi CPO Juli 2026 dihitung berdasarkan rata-rata harga periode 20 Mei sampai 19 Juni 2026 bursa CPO di 3 negara. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.

0: Carikanlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Intermezzo.
2: Papa, Pak, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
3: Wah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
3: Mama ini, itu laundry, Ma.
2: Hah? Laundry, toh?
0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

ya pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, peluncuran program magang nasional gelombang 2 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan ketenaga kerjaan, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi dan generasi muda yang sedang memasuki dunia kerja. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia sekaligus dosen FISIP UIN, Syarif Hidayatullah, menilai bahwa isu lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kehadiran program magang nasional dinilai sebagai kebijakan yang relevan dengan kebutuhan publik saat ini. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi lulusan baru bukan hanya terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan, tetapi juga adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia. Program Magang Nasional hadir sebagai jembatan yang mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui pengalaman kerja langsung, pendampingan oleh mentor profesional, serta pembentukan budaya kerja yang dibutuhkan perusahaan.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, di pagi hari ini di pukul 9 lebih nanti kami akan hadirkan dialog di pagi hari ini dengan topik data penduduk dalam mendukung pembangunan daerah. So, sambil menunggu narasumber kita yang mungkin akan hadir di pagi hari ini, kita akan dihibur lagu-lagu yang sudah tentunya kami siapkan untuk Anda serta informasi yang juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat menjalani aktivitas Anda di saat ini, kita berada di pukul 9 lebih 9 menit.

Pendengar, perluasan akses pendidikan seharusnya menjangkau desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini yang disampaikan Menteri Koordinator Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada Rabu 1 Juli 2026 di Jakarta. Untuk mencapai hal tersebut, Menko Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program beasiswa 500 kader pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Cyber Asia. Pada tahun pertama, beasiswa tersebut akan diberikan secara penuh, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya diberikan berdasarkan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Menko berharap program tersebut dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, terutama generasi muda di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan berkualitas. Menurut Muhaimin, sistem pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan Universitas Cyber Asia menjadi satu solusi untuk pemerataan pendidikan, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa harus berpindah tempat tinggal.

0: berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Mendengar Kementerian Transmigrasi akan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ekosistem ekonomi baru dan bukan sekadar lokasi pemukiman. Hal ini disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Rabu 1 Juli 2026. Menurut Iftitah, transmigrasi harus bertransformasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Lebih dari itu, transmigrasi harus bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi. Karena itu, Kementras menyiapkan tim ekspedisi patriot yang bukan hanya melakukan pemetaan atau kajian lapangan saja, mereka akan menjadi penghubung antar masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha untuk merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh. Hal ini dimulai dengan mengidentifikasi komoditas unggulan, mendorong pengembangan industri pengelolaan, dan memperkuat sumber daya manusia. Program Transmigrasi Patriot akan difokuskan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua dengan melibatkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Diharapkan potensi lokal tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya

0: Oke, paling hari pagi hari ini kami kembali menyapa ya. Kita sudah di pukul 10 lebih 2 menit dan peringatan itu artinya siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur sudah berakhir ya. Terima kasih untuk pendengar setia dimanapun berada yang sudah mendengarkan kami melalui siaran di RRI stasiun produksi alur mulai dari pukul 5.00 hingga saat ini kita berada di pukul 10 lebih 2 menit. Pendengar, saya Monica Lanai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Alor Pagi ini. Aktivitas Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua dan akan berjumpa dalam program Alor sore di pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah nanti di sore hari. Sekali lagi saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Woy! Pare, sumapanan nyo! Enak eh, yang air melimpah nih. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah, nah.

Pendengar Pro 1 RRI Akambua, selamat pagi untuk Anda. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Dan pendengar, ada saya Inti Kima bersama tim Akambua Siang yang menemani Anda semua di siang hari ini sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Baik, tetap bersama kami karena berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di Akambua Siang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, di pagi ini kita akan bicara tentang pelanggaran di desa dan aturan yang berlaku begitu ya. Pelanggaran terhadap aturan desa bisa mempengaruhi ketertiban, keamanan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Nah, untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa menyusun, menerapkan, juga menegakkan aturan di tingkat desa, kita akan bersama dengan Kepala Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Pak Rovinus Klau SE yang sudah bersama kita ya. Kita akan berbincang tentang berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di desa serta upaya penyelesaiannya seperti apa begitu. Selamat pagi, Pak Kepala Desa.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, Bu.
0: Kabar baik. Baik. Hari ini di Desa Fafoe ada kegiatan apa nih yang dilakukan?
1: Kami hari ini
0: kegiatan ya. Baik. Baik. Pak Kades, pagi ini kita bicara tentang pelanggaran di desa dan aturan yang berlaku. Kalau Pak Kades sendiri melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di desa saat ini seperti apa?
1: Ya, kalau untuk saat ini, berbicara saat ini ya, susah untuk kita berbicara karena saya ambil contoh beberapa teman desa yang sudah buat perdesnya itu ya, tapi tidak bisa berjalan dengan normal karena tetap dilanggar atau disalahgunakan oleh masyarakat atau tidak di kira karena oleh masyarakatnya perdesnya itu juga tidak berlaku. Jadi dengan merujuk pada teman desa yang sudah pernah buat itu aturan itu, ini kami jadi si Fafoe masih melihat situasi yang terjadi di Fafoe, di desa Fafoe, apa pantas untuk kita buat perdesnya atau kita melihat kembali ke tradisionalnya dulunya. Atau hukum alam, hukum dulunya
0: menggunakan hukum adat begitu ya.
1: Ya.
0: Baik. Tapi kalau Pak Kades sendiri melihat pelanggaran apa saja yang paling sering terjadi di Desa Fafoe?
1: Kalau di Desa Fafoe untuk sementara tidak ada masalahnya. Nah, saya untuk persoalan yang lebih fatal atau lebih parah itu kayak untuk berapa tahun di proyek kurang tidak terjadi. Hanya ada satu persoalan yang terjadi kemarin itu, tapi itu antar pemuda atau pelayan antar pemuda, tawuran antar pemuda.
0: Yeah.
1: Tapi itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib.
0: Baik, tapi dari desa sendiri berarti belum ada peraturan desa begitu ya yang mungkin tentang seperti terjadi perkelahian nanti penyelesaiannya seperti apa, atau mungkin apakah ada aturan adat juga begitu yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran tersebut?
1: Kalau untuk itu tergantung dari masalah kita, proses masalahnya di kepolisian. Terus sampai di kepolisian, terus polisi suruh kembali ke urus secara kekeluargaan di desa. Itu yang kita pasang aturan adatnya. Nah, sehingga mereka bisa artinya mereka bisa mengurangi mereka kenakalan. Kita tidak bisa menghentikan sama sekali karena anak muda ini kan kita tidak tahu siapa, kita tidak jaga mereka. Ya, sehingga setelah terjadi perkelahian atau tawuran, kepolisian sana pasti polisi tolak kembali, suruh kembali ke keluarga, urus secara keluarga kita yang nanti baru melakukan aturan di apa aturan adatnya di situ.
0: Baik. Jadi kalau saat ini di desa belum ada peraturan desa begitu ya, ya mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di desa begitu.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk yang melihat yang kemarin seperti perkelahian antar remaja begitu ya, walaupun memang sudah diurus oleh kepolisian begitu. Nah, apakah dari desa sendiri, apakah ada sanksi yang diberikan begitu ya untuk warga ataupun pemuda yang mereka melanggar aturan begitu ya, seperti kalau terjadi pekar? Tentu mereka melanggar ketertiban di masyarakat begitu.
1: Ya, ada Bu. Itu pernah terjadi satu kali, terutama waktu tahun yang lalu. Itu mereka tindasnya satu ekor beras dengan sop untuk adatnya, hukum adatnya seperti itu. Jadi sejak saat itu yang kena denda itu mereka sekarang sudah diam, tapi anak-anak yang baru tumbuh kemarin itu mulai lagi. Makanya tadi saya bilang susah untuk diterapkan aturan yang kita kasih keluar di desa ini, karena anak-anak kadang kita omong yang ada di sini, tapi yang di merantau atau di luar daerah itu datang kembali buat lagi. Jadi kita masih pusing dan masih sementara masih di situasi. Nanti seperti apa baru kita berlakukan itu perdesnya itu. Karena perdesnya juga kita tidak hanya buat sebatas di desa, kita masih naik sampai ke kabupaten sana. Terakhir kita sudah buat sais baru kita langgar kembali, kan nanti juga tidak enak, salah kembali.
0: Baik. Nah, ini kalau misalkan terjadi kayak konflik begitu antar remaja ataupun mungkin permasalahan lainnya yang terjadi di desa begitu, apakah memang langsung diserahkan ke pihak kepolisian begitu?
1: Tergantung dari ya, keluarga. Kalau ya, keluarga datang lapor di desa, di pemerintahan desa, pasti desa yang urus. Pasti desa. Tapi kalau keluarga langsung lapor ke kepolisian, itu kita lepas ke polisi yang urus. Terus keamanan.
0: Tapi misalkan
1: nanti baru kita setelah itu baru kita dengar kembali dari kepolisian kalau memang bisa diurus di keluarga secara apa, urus di masalah dari keluarga bisa, ya kita tarik kembali.
0: Baik ya. Itu kalau misalkan terjadi permasalahan yang keluarganya langsung melaporkan kepada kepolisian. Nah, ini bagaimana misalkan kalau mereka melaporkan terlebih dahulu ke pihak desa? Nah, ini mekanisme penyelesaiannya seperti apa begitu?
1: Yang seharusnya seperti itu. Sesuatu yang ada di desa itu paling kurang RT RW yang di dus itu yang harusnya dia yang tahu duluan. Yang saikan persoalan itu kalau memang tidak bisa naik ke kepala dusun. Dusunnya juga tidak bisa baru naik ke kepala desa, ke desa. Nah, habis itu kalau memang tidak bisa lagi, tidak bisa urus, berarti itu kita serahkan ke pihak yang berwajib. Salah satunya harus kita.
0: Baik, berarti untuk kalau untuk penyelesaian di desa begitu tentu ada keterlibatan begitu ya dari tokoh adat, mungkin tokoh masyarakat dan aparat desa begitu.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini kalau di desa Pakoi sendiri, Pak Kades, apakah ada pelanggaran gitu yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, seperti mungkin ada pembakaran hutan kah, atau penebangan pohon secara ilegal, ataupun mungkin membuang sampah sembarangan begitu?
1: Kita di sini tidak ada
0: ya. Tapi kalau dari desa sendiri apa yang dilakukan begitu supaya di desa Pakoi ini tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat?
1: Itu yang kita selama ini kita sosialisasi di masyarakat, kampanye di masyarakat, supaya saling menjaga, jaga diri, jaga anak-anak, jaga lingkungan supaya tetap aman. Tapi ya kenyataannya begitu. Kita omong hari ini ya iya, tapi setelah satu hari begitu ya. Itu kita lah. Anak-anak muda yang sekarang ini susah untuk diatur, diatur. Nah, sehingga salah sedikit biar lepas ke pihak kepolisian atau yang berwajib untuk urus, mereka bisa tobat.
0: Baik. Baik. Pak Kades, selain itu sejauh ini apa saja kendala terbesar yang dihadapi pemerintah desa untuk menegakkan aturan?
1: Itu kan saya bilang, kita omong di satu iya, kita omong di yang lain tidak. Terus yang satu buat hilang, yang satu yang tidak buat orang ada. Jadi kita mau buat itu aturan, tetapi mereka semua tidak ada. Jadi kita mau sosialisasi di siapa, mau omong ke siapa? Nah, karena aturan itu keluar, semua pihak harus ada. Semua mendengar, semua tahu, sehingga mereka tidak bisa berbuat atau berbuat tapi mereka mengurangi.
0: Baik, kayaknya pekerjaan berat ya untuk pemerintah desa Papua begitu ya.
1: Terlalu berat.
0: Untuk bisa menyelesaikan permasalahan ya, untuk mencari solusinya ya. Begitu seperti apa supaya bisa masyarakat ini bisa sama-sama duduk berkumpul begitu ya, untuk mencapai suatu tujuan yang sama begitu.
1: Ya, untuk sementara masih kita masih cari situasi, cari kesempatan untuk kita duduk bersama itu dengan masyarakat buat ada untuk bahas itu. Masih lihat situasi dulu, kondisi.
0: Baik, Pak Kades, apa harapan Pak Kades untuk masyarakat di desa Papua supaya mereka bisa menciptakan lingkungan desa yang aman, yang tertib, dan semuanya taat dengan aturan begitu?
1: Ya, harapannya seperti tadi yang tentang saling percaya diri, saling menjaga diri, saling banyak bicara kepada anak-anak, kepada sesama, sehingga tidak terjadi konflik macam-macam. Jangan saling menyinggung perasaan satu sama lain.
0: Baik. Kalau dari desa sendiri, apa program ataupun langkah yang akan terus dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat supaya tingkat kesadaran akan hukum ini dan disiplin mereka menjadi meningkat begitu?
1: Kita akan berusaha untuk menegakkan aturan itu atau buat seperti itu. Tapi untuk sementara mungkin belum bisa. Mesti lihat situasi dan kondisi yang terjadi sekarang. Sekarang susah untuk kita buat aturan itu. Tapi tetap kita nanti tetap kita sosialisasikan, tetap kita sampaikan ke masyarakat. Untuk sementara tetap saling saling percaya diri, saling mempercayai satu sama lain, kenyamanan di lingkungan kita.
0: Baik, Pak Kades, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka bisa lebih menaati aturan di desa, sehingga bisa di desa itu akan lebih aman, lebih tertib lagi seperti itu, lebih harmonis untuk seluruh warga desa Papua.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Pak Kades, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, semoga lancar.
1: Oke.

0: Katembua dan sekitarnya.
1: Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
0: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
1: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja dan artis Elmatu X Factor. Bersama pembicara spesial Dr. Anthony Greco.
0: Persahabatan 2026. Kasih tahu.

geologi merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap patis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Gus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

edukasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia. Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung sholat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atam Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pendengar Pro 1, kita masih di Atambua Siang dan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan berbagai informasi, di antaranya kita update informasi dari Jakarta. Pendengar, baik, namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu berikut dari miliknya Armada, Aku di Hatimu. Untuk Anda semuanya, semoga tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Apapun aktivitas yang Anda lakukan, tetaplah bersemangat ya, baik itu yang ada di tempat kerja, masih di kantor, yang ada di pasar juga, yang ada di jalan, sementara dalam perjalanan, semoga selamat sampai tempat tujuan Anda.

Dengan nomor 1 dari Jakarta, harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga ini berlaku efektif sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamina Dex sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu, harga Dex Light mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai bulan Juli 2026. Penyesuaian harga ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Evaluasi ini mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga ini sudah mengikuti mekanisme berlaku. Perusahaan juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar ini. Ia mengatakan kebijakan tersebut tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Dan Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga aftur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Penurunan harga aftur ini berlaku untuk transaksi sebelum pengenaan pajak. Harga Pertamina Dex turun sebesar 15% dibandingkan periode penetapan sebelumnya. Sementara harga Dex Light mengalami penurunan sebesar 14%. Harga aftur domestik di Soekarno-Hatta turun Rp3.000 per liter pada Juli 2026. Penurunan ini setara dengan 14% kalau dibandingkan pada bulan Juni 2026. Dan Pertamax Turbo mengalami penurunan harga sebesar 7% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini menjadi salah satu hasil evaluasi harga BBM non-subsidi terbaru. Kita juga mengatakan Pertamina Patraniaga sudah menjaga kualitas produk bahan bakarnya. Yang menyebut kualitas produk ini menjadi bagian penting pelayanan kepada masyarakat. Selain menghadirkan harga yang kompetitif, mereka juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat bisa memperoleh manfaat yang optimal baik itu dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak sekali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas dirinya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sang ibu tidak menyerah. Mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam memulai usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian sederhana. Dan orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga sering menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha sedang kita rintis. Saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Karena ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan

0: drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengebur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kris Warisky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, Bellingham lagi, Panggil dan juga Bellingham juga.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Thank you.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Jannik harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootmann dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Kumpulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi.

Generasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menjalani aktivitas Anda. Sekarang pukul 12.50 menit, waktunya makan siang ya. Jangan lupa makan siang. Semoga semuanya bisa semangat lagi ya. Habis makan siang pasti energi Anda akan tergantikan ya. Bisa bikin Anda tambah semangat lagi untuk melakukan aktivitas ya, melanjutkan aktivitas Anda semuanya di siang hari. Di semangat terus bersama Pro 1 RRI Atambua. Pendengar, saat ini kami akan hadirkan berbagai informasi tentang kebudayaan, adat istiadat yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Dan kali ini kita kemana dulu nih ya? Kita ke Papua, ke Wamena ya. Di sana ada tradisi yang namanya tradisi bakar batu. Dan tradisi bakar batu ini bukan hanya sekedar metode untuk memasak masakan tradisional untuk masyarakat yang ada di pegunungan Papua Tengah saja, tapi di balik kepulan asap dan tumpukan batu yang membara, ritual turun-temurun ini adalah hasil manifestasi tertinggi dari rasa syukur, pengorbanan, solidaritas, dan sebagai media perdamaian antar suku yang tentunya syarat akan makna filosofis begitu. Walaupun secara umum dikenal sebagai ritual memasak menggunakan batu yang dipanaskan, masyarakat adat di berbagai wilayah di Papua Pegunungan itu, terutama yang ada di kawasan sekitar Kabupaten Jayawijaya dan Lembah Baliem, memiliki penyebaran istilah serta klasifikasi jenis bakar batu yang berbeda-beda tergantung pelaksananya untuk apa begitu, dan tergantung, selain itu tergantung juga dengan wilayah adatnya seperti apa begitu. Dan Miki Wuka dari Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua sekaligus aktivis ASB dan pelaku budaya mengatakan, secara sosiolinguistik penanaman ritual massal ini sangat bervariasi di kalangan suku-suku lokal. Suku Hubula menyebut ritual ini dengan Kit Oba Isogua begitu. Dan dalam tatanan adat, upacara bakar batu ini terdiri dari beberapa jenis begitu ya, berdasarkan fungsi dan hajatan yang sedang berlangsung di tengah masyarakat, seperti bakar batu pesta perdamaian ini untuk menyelesaikan konflik ya. Dan ini adalah jenis bakar batu yang paling sakral dan memiliki tensi politik sosial yang tinggi, dan ritual ini digelar setelah terjadinya perang antar suku ataupun ada konflik komunal begitu. Dan melalui prosesi mematahkan panah perang dan makan bersama dari kolam batu yang sama, kedua belah pihak yang bertikai itu menyatakan berdamai, menyembuhkan luka sosial, dan mereka sepakat untuk melupakan yang namanya permusuhan. Kemudian ada bakar batu urgensi kelahiran dan siklus hidup. Ini diadakan untuk menandai fase penting kehidupan masyarakat manusia, mulai dari syukuran dari kelahiran bayi, kemudian proses pemotongan tali pusar, sampai upacara pernikahan adat. Penyelenggaraannya jadi simbol penerimaan anggota keluarga baru ke dalam tatanan klan seperti itu. Kemudian ada bakar batu kematian juga ataupun kedukaan sebagai penghormatan terakhir. Nah, ketiga, seorang kepala suku ataupun ada anggota masyarakat yang mereka meninggal, upacara bakar batu ini digelar sebagai ritual kedukaan sekaligus sebagai penghormatan terakhir. Dan hewan biasanya berupa uam ataupun babi disembelih sebagai bentuk penghormatan arwah leluhur sekaligus dikonsumsi untuk para pelayat yang datang dari berbagai pelosok kampung seperti itu. Dan dalam pelaksanaan juga bakar batu untuk kematian ini juga ada beberapa, terbagi lagi menjadi beberapa ya. Hari pertama biasanya dilakukan pembakaran satu ekor babi yang ukurannya kecil, dan ini mereka lakukan setelah seorang meninggal. Tujuannya adalah untuk menjaga jenazah yang akan bermalam di rumah supaya tidak diganggu oleh hal-hal yang buruk ataupun hewan yang tidak diinginkan. Dan proses ini hanya melibatkan keluarga inti saja yang ada di rumah itu. Kemudian hari kedua, mereka lakukan pembakaran babi dalam jumlah yang lebih banyak kalau ada begitu ya. Dan ini adalah bentuk ritual untuk memberi makan kepada kerabat
seperti om dari pihak keluarga yang meninggal. Dan pada tahap ini, menu yang disajikan tidak boleh ada ubi, hanya daging babi saja dan sayur begitu. Nah, setelah jenazah dipulangkan ataupun prosesi duka ini sudah selesai, dilanjutkan lagi dengan jenis bakar batu. Dan dalam tahap ini juga ada lagi menunya, tapi menunya hanya ubi saja dan dilarang keras untuk menyertakan daging babi begitu. Kemudian yang berikutnya lagi ada bakar batu syukuran hasil bumi dan pembangunan. Ini dilakukan sebagai bentuk kasih kepada Sang Pencipta dan Ibu Pertiwi atas melimpahnya hasil panen, seperti ada ubi jalar, ada keladi, ada sayur-sayuran seperti ini ya. Dan jenis ini juga sering diadaptasi untuk acara modern seperti untuk peresmian gereja, kemudian untuk pembangunan fasilitas umum, kemudian ketika ada kunjungan tamu kenegaraan, kemudian juga biasanya dilakukan di hari besar keagamaan. Kemudian ada juga bakar batu tanpa menu makanan. Ini ada dua ritual bakar batu yang dilakukan ya. Dan ini dikenal sebagai Lukai Isago. Ritual ini dilakukan ketika ada masalah, anggota keluarga yang sakit tanpa sebab yang jelas, ataupun ada orang tertentu yang mereka meninggal dunia secara tiba-tiba, sehingga keluarga ingin mencari tahu penyebab ataupun akar masalah dari musibah tersebut begitu. Walaupun menggunakan media batu dan rumput yang sama dengan proses bakar batu, pada umumnya ritual ini tidak menyertakan bahan makanan begitu ya. Dan proses ini ada bagian tertentu dari masakan seperti rumput yang dibakar yang tidak akan matang. Arah bagian yang tidak matang tersebut ya menjadi petunjuk bagi orang yang melakukan ritual untuk menelusuri dari mana dan sumber siapa sumber masalah tersebut. Nah, setelah sumber masalahnya ditemukan, seperti mungkin ada utang ataupun kasus lama yang belum terselesaikan begitu, keluarga yang masih hidup ini mereka akan melakukan permohonan maaf dan membayar adat supaya masalah tersebut bisa teratasi seperti itu ya. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi bakar batu di Papua Pegunungan ini sudah mengalami tingkat adaptasi sosial yang tinggi begitu, terutama dalam merangkul keragaman

AA adalah sebuah tradisi masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat AA. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat AA. Adapun jenazah yang masuk kategori darat AA antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat AA ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat AA. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat AA itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat AA diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya. Sehingga ada tanda-tanda terus di

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekedar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun siri, sepotong pinang dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur, tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika sama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Aten Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor, itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manu sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembelih, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Siri Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya Menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau Menyiri itu kan bikin gigi kotor, tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh, kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan Siri Pinang itu menurun sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan Siri Pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah Siri Pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah Siri Pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan Siri Pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan Siri Pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi Siri Pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini Siri Pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi Siri Pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman siri dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti Siri Pinang. Dan itu kita sangat mendukung, karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata Siri Pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan Siri Pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah Siri Pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli Siri Pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah Siri Pinang, selalu bilang jangan terlalu banyak makan Siri Pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak entah pemerintah, entah pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah Siri Pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, Siri Pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: SDM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Siri Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

Republik Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei, pemuda-pemudi! Hei, seluruh rakyat Indonesia! Mari kita berjalan terus dengan arah.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Attambua, kita masih dengan informasi tentang adat istiadat kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Dan kali ini pendengar Pro 1, Indonesia adalah gudangnya suara dunia. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan instrumen musik lahir dari interaksi manusia dengan alam seperti itu. Namun di tengah gempuran musik digital dan standarisasi instrumen global, beberapa suara autentik Nusantara mulai meredup. Bukan sekedar alat musik, instrumen-instrumen ini adalah pembawa pesan sejarah, kosmologi, dan jadi identitas sosial yang kini berada di ambang kepunahan. Dilansir dari berbagai sumber pendengar, ada beberapa alat musik lokal yang keberadaannya saat ini kian langka dan membutuhkan perhatian serius supaya tidak hanya menjadi pajangan di museum begitu ya. Di antaranya adalah tahuri. Nah, tahuri ini asalnya dari Maluku. Tahuri ini adalah trompet tradisional yang dibuat dari kulit kerang besar. Berasal dari budaya pesisir Maluku, khususnya di wilayah negeri-negeri adat di Ambon dan sekitarnya. Tahuri ini menghasilkan suara yang melengking dan lengkingannya ini sangat kuat begitu. Dahulu jumlah tiupan tahuri ini berfungsi sebagai kode komunikasi antar desa, misalnya ketika ada tanda bahaya, kemudian kalau ada panggilan untuk rapat adat ataupun mungkin ada tamu yang datang, kemudian untuk penyambutan tamu begitu. Nah, selain berkurangnya peminat yang mampu meniupnya dengan teknik pernafasan perut yang benar ya, bahan bakunya saat ini karena dari kerang besar, dan saat ini kerang besar ini sudah sulit untuk didapat begitu ya, karena ekosistem laut yang sudah rusak dan perlindungan terhadap spesies kerang tertentu begitu ya. Seperti ada kerang kima, itu kan besar tapi sudah dilindungi begitu, jadi tidak boleh sembarang orang untuk mengambilnya begitu. Kemudian ada celempung bambu, ini asalnya dari Jawa Barat ya, dikenal dengan angklung, dan walaupun Jawa Barat dikenal dengan angklungnya dan arumbannya, celempung bambu ini punya nasib yang lebih sunyi begitu ya. Alat musik ini termasuk dalam kategori idiokardofon, di mana dawainya ini tidak dibuatnya bukan dari kawat begitu, tapi dari kulit bambu yang disayat tipis tapi tidak diputuskan begitu. Celempung ini biasanya dimainkan sebagai pengatur ritme dalam ansambel kecil di pedesaan untuk mengiringi hiburan rakyat setelah panen. Kerumitan dalam pembuatan di mana pengrajin harus peka dengan rasa untuk menentukan tebal sayatan bambu supaya menghasilkan nada yang pas, dan membuat generasi muda lebih memilih instrumen yang sudah dipabrikasi ya, karena kalau buat seperti itu agak ribet begitu, harus pakai bambu dan dipotong, disayat harus tipis sekali dan tidak boleh terputus. Nah, ini agak kesulitan begitu ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa, sehingga generasi muda mereka lebih memilih instrumen yang lebih mudah begitu untuk mereka gunakan. Kemudian ada foidoa, ini dari Flores ya, dari Kabupaten Ngada, dan foidoa sendiri secara harfiah itu artinya suling ganda. Alat ini unik karena terdiri dari dua atau lebih batang suling bambu yang digandengkan jadi satu. Biasanya foidoa ini dimainkan oleh para pemuda saat mereka berkumpul di malam hari, di malam hari ataupun ketika ada permainan rakyat. Nada yang dihasilkan ini sifatnya pentatonis dan memiliki kesan magis serta menenangkan. Kemudian selain itu ada kuriding. Kuriding ini adalah alat musik kecil dari suku Banjar dan Dayak yang dibuat dari pelepah pohon enau atau bambu, dan biasanya dimainkan dengan cara ditempelkan di bibir, kemudian talinya itu ditarik begitu untuk menggetarkan lidah kayu yang ada di tengahnya. Nah, dulunya kuriding ini dipercaya sebagai alat pengusir binatang buas di hutan. Getaran suaranya ini dianggap bisa menakuti roh-roh jahat. Pembuatan kuriding ini memang butuh ketelitian yang luar biasa. Kalau sayatannya terlalu dalam akan patah, tapi kalau terlalu tipis juga suaranya nanti tidak keluar begitu. Nah, saat ini hanya sebagian orang atau tidak banyak orang di Kalimantan Selatan yang
masih membuat atau memainkan kuriding ini? Karena kenapa mereka terancam punah? Banyak alat musik tradisional ini menggunakan tanda nada non diatonis, ya. Dan industri musik modern yang berbasis pada tangga nada barat, ya, membuat alat musik ini sulit dikolaborasikan tanpa modifikasi besar-besaran. Jadi banyak instrumen itu bergantung pada hasil hutan spesifik seperti bambu. Bambu juga tidak semua bambu begitu, ya. Ada jenis bambu tertentu, kemudian ada juga yang dibuat dari kayu yang langka ataupun kulit hewan yang saat ini semakin sulit untuk didapatkan begitu. Jadi itulah beberapa alat musik di Indonesia yang mulai langka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Hey, selamat siang dan yang pastinya ketemu lagi dengan Sarah Nyanki kali ini untuk Anda di program Dangdut adalah kita. Boleh di request ya di WhatsApp atau di Facebooknya RRISPL. Nah, ada beberapa yang di request, boleh. Ini ada listnya, Desi Tata dengan Jalan Cinta, Andre Cekre dengan Pantai Sowa Ninggal Kenangan, dan juga ada lagunya M. Kuncoro, Kakek Aneh, terus juga ada Selfie Kitty, Obatnya Apa Ya. Terus juga ada Shirley May dengan Bintang Kehidupan. Terus ada Siti Badriah dengan Titi Mimi. Ada Siti Badriah juga dengan Mama Minta Pulsa. Dan juga ada Putih Sekali Langit, Papa Jahat. Boleh request langsung kurang lebih 1 jam ke depan.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Sayang. Sayang.
2: Pak.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke.
3: 97,2 RRI Stasiun Pro.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Anda sedang mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: apa aja mbak?
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Produksi Alor.

Dan akhirnya segala sesuatu sudah dilakukan. Nah, buat Anda semuanya terima kasih. Lagu dari Putri Bapak Jahat ini mengakhiri perjumpaan kita semuanya di Prodangdut dan Prodangdut kita. Spesial buat Kak Adi, terima kasih yang ada di Kadeleng. Terus juga ada Siti Badriah, Kangki boleh diputar, boleh. Tadi sudah diputar juga ya buat Om Edi, terima kasih. Dari Mbak Ia yang ada di Binongkong, Siti Badriah, Pimimi sudah diputar juga tadi ya. Salam buat semua keluarga yang ada di Binongkong. Dan Kangki mau dengar lagunya Seri dari Ati Bintang Kehidupan juga sudah diputar tadi. Terima kasih salamnya untuk semua, spesial buat Kak Kangki. Sama-sama. Dan nah, masih ada lagi Kakak Andre, terima kasih lagunya sudah diputar ya. M Kuncoro Kakek Aneh gitu sudah diputar juga. Terima kasih yang sudah gabung di WhatsApp dan juga di Facebook. Semoga Prodangdut besok hadir lagi untuk Anda semuanya. Kangki akan melanjutkan program selanjutnya. Terima kasih. Dan spesial yang terakhir di Prodangdut ada Ratu Idola. Ini spesial buat Om Roy.

anggota Komisi 13 DPR Republik Indonesia Yanuar Arief Wibowo mengharapkan pemerintah segera mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika. Reformasi regulasi dilakukan guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowded di lembaga pemasyarakatan lapas. Dan politikus PKS ini menegaskan bahwa langkah tersebut sangat krusial untuk Indonesia, mengingat

Kali ini Presiden Belarus Alexander Lukashenko menghadiahkan sebuah pulpen emas kepada Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kenegaraan. Momen tersebut terjadi sebelum kedua pemimpin negara mulai rangkaian pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 2 Juli 2026. Pantauan rr.co.id di lokasi pemberian hadiah dilakukan usai Presiden Lukashenko mengisi buku tamu kenegaraan di ruang kredensial. Setelah itu, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko berfoto bersama sebelum menuju ruang pertemuan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Aku pernah ke juara ikut lomba 17.
3: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya terbangun di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan ya dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda hasta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, oke deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan, diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain. Melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu?
6: Iya, betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya. Yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, sudah kelar-kelar.
6: Kemudian ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya. Jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada babak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang gini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tentang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih sering ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
7: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan ya, supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
7: Iya,
6: lari
7: benar. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
7: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
7: Ya seru sekali ya ini permainan gebak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi ini Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah nggak ada kesibukan, nggak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman kita. Yuk main petak umpet itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya. Mau nggak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kalau main. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
7: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan
7: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun ini mungkin lama-lama membosankan ya. Ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
7: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
7: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
7: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
7: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
7: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
7: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
8: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
9: Musik. tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
10: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkaran gasing itu harus benar-benar, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
9: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
10: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
9: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
10: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
9: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: kolaborasi pelestarian lingkungan antara mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan pelajar di Moni, Kabupaten Ende, mendorong pengembangan wisata alam dan keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Kegiatan bertajuk Plan Together, Grow Together digelar di wilayah Moni, Kabupaten Ende dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 Ende. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 Ende di Moni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya kawasan tempat penanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
2: Di atas kita tahan lagi di tempat di atas tadi, itu nanti mau dijadikan spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi, pohon buah tadi ditanam sudah khas gitu, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil ke atas sambil mencicipi buah yang ditanam tadi. Jadi seperti itu. Di sana tadi kita ada tanaman durian, ada nangka, ada avokado.
1: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Nyong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri. Menurutnya, anak muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
2: When we talk about what do we think about the young people, actually the young people behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination.
1: Melalui kegiatan Plan Together, Grow Together, masyarakat dan generasi muda diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal berbasis alam dan juga budaya. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
4: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson atau PAH, kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
3: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang KKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
4: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya,

0: kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
1: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat Gubernur Maurus. Ini bukan soal Gubernur Maurus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur dia? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya. Kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit yang mengedukasi publik ini.
0: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap adanya kebijakan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
4: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
3: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
5: Pajaknya ketong tetap bayar, karena memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Nah, mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
3: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: DPC PDIP Kabupaten Timor Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni hingga depresi berat dan meninggal. Selengkapnya laporan Steph Kosat.
1: Langkah tegas ditempuh DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakanuni yang akrab disapa Dr. Ica hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulo Sonbai didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winangtuningtyas di kantor DPC PDIP Perjuangan. Menurut Carlos, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi, sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
2: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu, sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah, berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Tujuh, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan. berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
1: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus FST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilihan sejak dari rumah. Selengkapnya laporan bersama reporter Rudy Hartono.

0: Roy ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tendau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
0: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum

0: ramah lingkungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale dan empat desa penyangga Kota Baa kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya sampah-sampah itu sudah terpilah.

0: Indonesia.
1: Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Laporan Stefani Libu.
2: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri diminta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
3: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri, dimanapun saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara, serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam perjalanannya pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
3: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal institusi Polri ataupun bidang operasional untuk menjawab dinamika perkembangan zaman dan tuntutan publik.
2: Melalui amanat tersebut, kehadiran Polri.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa Singapura gelar Plan Together, Grow Together di Moni, Kabupaten Ende. Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Utama, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Republik Indonesia atau Jakarta Berita. Dua informasi mengawali berita ini. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma membuka kegiatan festival perbatasan di Kota Tembuan Kabupaten Belu. DPC PDIP Kabupaten Timur Tenggara

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Jeffrey Amfotis. Melawari berita pertama, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, membuka kegiatan festival perbatasan di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Laporan Egi Arojo.
1: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, membuka Festival Persahabatan Internasional 2026 dalam acara Friendship Dinner di Gedung Wanita PT Lalenok Atambua. Pembukaan festival dihadiri pengkhotbah asal Kanada, Dr. Anthony Greco, beserta istri dan tim pelayanan, Bupati Belu Willy Broduslai, Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu, unsur Forkopimda, tokoh agama, forum kerukunan umat beragama, serta ratusan tamu undangan lainnya. Festival Persahabatan Internasional akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 di Lapangan Umum Atambua. Selain menghadirkan ibadah dan seminar rohani, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan festival kuliner yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM lokal. Joni Asadoma dalam kesempatan tersebut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Belu yang dinilai mampu menghadirkan 2 agenda bertaraf internasional dalam waktu yang berdekatan. Ia menyebut keberhasilan penyelenggaraan Festival Fulan Fean beberapa hari sebelumnya yang dihadiri pejabat pemerintah pusat dan delegasi mancanegara menjadi bukti bahwa Belu mampu tampil sebagai daerah yang kreatif dan inovatif meski berada di wilayah perbatasan. Joni menilai festival tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antar masyarakat dan antar bangsa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan puluhan pelaku UMKM. Ia juga dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh peserta menjadikan Festival Persahabatan Internasional sebagai simbol harapan di tengah situasi dunia yang masih diwarnai konflik dan peperangan. Menurutnya, berbagai krisis yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan pentingnya membangun budaya persahabatan sebagai fondasi perdamaian. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni menyampaikan apresiasi kepada Anthony Greco bersama tim dari Kanada yang telah memilih Belu sebagai lokasi penyelenggaraan Festival Persahabatan di tahun 2020.
0: DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan nonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake. Laporan Steve Kosat.
2: Langkah tegas ditempuh DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakanuni yang akrab disapa Dr. Ica hingga

0: korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulo Sonbai didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winangtuning Tias di kantor DPC PDIP Perjuangan. Menurut Karulo, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi, sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
1: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu, sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah, berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
0: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus FIST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steph Posat.
2: Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur apresiasi penyelenggaraan Festival Fulan Fehan dan Festival Perbatasan di Kabupaten Belu. Egy Arojo melaporkan.
3: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma membuka Festival Persahabatan Internasional 2026 dalam acara Friendship Dinner di Gedung Wanita PT Lalenok Atambua. Pembukaan festival dihadiri pengkhotbah asal Kanada, Dr. Anthony Greco, beserta istri dan tim pelayanan, Bupati Belu Willy Broduslai, Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu, unsur Forkopimda, tokoh agama, forum kerukunan umat beragama, serta ratusan tamu undangan lainnya. Festival Persahabatan Internasional akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 di Lapangan Umum Atambua. Selain menghadirkan ibadah dan seminar rohani, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan festival kuliner yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM lokal. Joni Asadoma dalam kesempatan tersebut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Belu yang dinilai mampu menghadirkan 2 agenda bertaraf internasional dalam waktu yang berdekatan. Ia menyebut keberhasilan penyelenggaraan Festival Fulan Fehan beberapa hari sebelumnya yang dihadiri pejabat pemerintah pusat dan delegasi mancanegara menjadi bukti bahwa Belu mampu tampil sebagai daerah yang kreatif dan inovatif meski berada di wilayah perbatasan. Joni menilai festival tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antar masyarakat dan antar bangsa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan puluhan pelaku UMKM. Ia juga dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh peserta menjadikan Festival Persahabatan Internasional sebagai simbol harapan di tengah situasi dunia yang masih diwarnai konflik dan peperangan. Menurutnya, berbagai krisis yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan pentingnya membangun budaya persahabatan sebagai fondasi perdamaian.
4: Kita berkumpul di tempat yang berbagai. Kita semua berikan tepuk tangan dulu buat Bupati Besok. Dalam waktu hanya beberapa hari, Belu sudah menyelenggarakan 2 festival internasional. Tidak bisa diikuti atau disaingi oleh kabupaten lain. Pertama adalah Festival Fulan Fehan yang dihadiri oleh Bapak Mendagri, Puan Mendagri, Ibu-ibu PKK pusat ya, wali kota Garut ya, wali kota Darun dan delegasi, kemudian perwakilan Timor Leste, Festival Dinner, Festival Persahabatan Internasional. Memang ini adalah suatu event yang sangat baik yang kita laksanakan di Belu.
3: Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni menyampaikan apresiasi kepada Anthony Greco bersama tim dari Kanada yang telah memilih Belu sebagai lokasi penyelenggaraan Festival Persahabatan di tahun 2026. Dirinya berharap kegiatan serupa ke depan dapat kembali terjadi dan dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
2: KPU Belu menetapkan DPB 169,533 pemilih, pastikan hak pemilih warga terlindungi.
5: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 2 tahun 2026. Rapat pleno yang berlangsung di aula kantor KPUD Belu dipimpin langsung Ketua KPU Belu Yohanes Sepen Atapala yang dihadiri jajaran komisioner KPU Belu, perwakilan Dekan Politeknik Unhan Benboy Belu, Kepala Bidang Pihak Dispenduk Capil Belu, analis kebijakan Kespangpol serta koordinator divisi HP2H Bawaslu Belu. Ketua KPU Belu Yohanes Atapala menyampaikan pemutakhiran data DPD merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan KPU untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Ketua KPU Belu menambahkan tujuan pemutakhiran data untuk memperoleh data dasar pemilihan yang komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu mendatang dengan tetap menjamin kerahasiaan data pemilih. Lanjut Sepen Atapala, sesuai regulasi yang berlaku, kegiatan ini merupakan amanat dari pasal 19 peraturan KPU terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang diwajibkan melalui rapat pleno terbuka minimal 3 bulan sekali demi menyajikan data berskala nasional yang mutakhir. Ia menjelaskan untuk DPB mencapai 169.533 dengan rincian data pemilih berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut. Pemilih laki-laki 82.854 jiwa, pemilih perempuan 86.679 jiwa dengan total pemilih 169.533 jiwa yang tersebar di 81 desa dan kelurahan di 12 kecamatan Kabupaten Belu. Melalui langkah ini KPU Belu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan data pemilih sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan data pemilih yang akurat, diharapkan pelaksanaan pemilu ke depan dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. Melalui rapat pleno ini juga, KPU Belu berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
6: Beralih ke berita luar negeri. Kementerian Luar Negeri menyatakan jumlah warga negara Indonesia yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat. Peningkatan sepanjang 2026 terjadi hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Dijelaskan hingga Juni 2026 sekitar 1.840 WNI berada di detensi imigrasi Kamboja, di mana 200 diantaranya berada di pusat-pusat detensi di Koh Kong, 592 di pusat detensi lain. Sementara 948 WNI berada di detensi Batambang dan sekitar 100 WNI di lokasi detensi lainnya.

Berita selengkapnya dapat Anda akses dari .co.rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelumnya berpisah, kami sampaikan berita utama. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma membuka kegiatan festival perbatasan di Kota Atambua, Kabupaten Belu. DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake. Saya Jeffrey Amputis, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

지워버렸고 이기시면 너마저 지워 심해와 같은 태양에

Kementerian Koordinator Bidang Pangan meluncurkan Grand and Smart Port in Kia Types atau GSPI Asri 2026 dan hal ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik pangan nasional. Program ini mengintegrasikan transformasi pelabuhan ramah lingkungan dan digital dengan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah, disingkat menjadi ASRI. GSPI ASRI, ASRI sendiri merupakan pengembangan dari program Green and Smart Port yang telah berjalan sejak 2019.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara bumi. Bisa dikatakan orang tua bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: 97,2 RRI Stasiun Pro.

0: sore ini.
1: Yes, dan halo sore ini harus pamit karena sisa semenit lagi kita bergabung bersama RRI Prosata Tambua. Terima kasih yang sudah pantau dari pagi hingga sekarang. Agi pamit, kita ketemu lagi besok pagi. Semoga hari ini menyenangkan dan selamat malam.

Tahukah Anda bahwa masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi? Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kembali bersama saya Venti Mau dan juga tim Atambua Malam untuk edisi siaran di hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat menikmati kebersamaan Anda yang lagi menikmati makan malam. Tentunya kami ucapkan selamat menikmati kebersamaan dan keluarga. Dan untuk pendengar program acara untuk edisi malam hari ini, kami akan hadirkan sesaat lagi drama radio dengan topik dengan judulnya Kita Nggak Sendirian, produksi dari RRI Samarinda. Setelah itu pendengar jangan beranjak, karena di obrolan komunitas kami hadirkan sebuah topik tentang Yayasan Sopan Sumba dalam lembaga swadaya masyarakat yang berjuang menghapuskan praktek-praktek pernikahan untuk Anda di Pulau Sumba, yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, telah beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabang dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menafsirkan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan dari pemerintah Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan berita hoax, dan dilansir dari antaranews.com tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebutkan Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda drama radio di malam hari ini dengan judulnya yaitu Kita Enggak Sendirian, produksi dari RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
0: Gak usah, aku masih kenyang.
2: Kenyang apa belum makan?
0: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak? Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, suuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: seseorang hancur bukan masalahnya.
1: Tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: digitalisasi dan marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus jadi hidup. Harus banyak story, jadi pokoknya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang, menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

0: Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Itu tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenalkan potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat di lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, Anda masih bersama kami dan pendengar obrolan komunitas. Kami masih mencoba hubungi di malam hari ini yang akan menghadirkan topik tentang melawan arus tradisi perjuangan Yayasan Sopan Sumba untuk menghapus praktik kawin tangkap. Oke, kita masih menantikan saat lagi.

0: Ya pendengar Pro Satu RRI Atambua, selamat malam, selamat menikmati aktivitas dan selamat menikmati kebersamaan Anda. Untuk obrolan komunitas di malam hari ini kami hadirkan sebuah topik tentang melawan arus tradisi, suatu perjuangan dari Yayasan Sopan Sumba untuk menghapus yang namanya praktek kawin tangkap. Dan nah, pendengar, kita ketahui bahwa Yayasan Sopan Sumba, lembaga swadaya masyarakat untuk berjuang menghapuskan praktek kawin tangkap dan praktek lainnya, sebuah kekerasan berbasis gender yang berkedok budaya. Dan nah, pendengar, lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Yustin Damadia, Direktur Yayasan Sopan Sumba di Nusa Tenggara Timur. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Yustin.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke Ibu Yustin, ini mohon maaf, ini kita mengganggu waktunya sedikit ini Ibu. Apa kabar hari ini Ibu?
1: Puji Tuhan, kabar luar biasa baik.
0: Oke baik Ibu, ini kita berbicara perjuangan Yayasan Sopan Sumba untuk menghapus praktek perkawinan yang ada di Pulau Sumba, khususnya perkawinan kawin tangkap ini. Ini seperti apa? Visinya seperti apa? Misi apa yang diperjuangkan dari Yayasan Sopan Sumba?
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bahwa kami memang di Sopan Sumba bergerak pada isu perempuan dan anak. Terkait praktik kawin tangkap, kami melihat bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba, kami merasa adalah praktik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga kami Sopan Sumba memiliki semangat untuk mengajak para penyintas atau praktik kawin tangkap itu bagaimana bersama-sama mendengar pengalaman hidup mereka. Ketika kita berada di posisi mereka, mendengar pengalaman pahit mereka, itulah yang menjadi kekuatan mengapa Sopan Sumba bergerak untuk melawan praktik ini. Sebenarnya bukan Sopan Sumba yang mau melawan praktik ini, tetapi mereka-mereka lah yang korban atau penyintas yang pernah merasakan pengalaman pahit ini, yang coba kami organisir, lalu mereka sendiri melakukan perlawanan.
0: Oke baik Ibu Yustin, artinya ini berbicara mungkin sudah tradisi dan ada, tetapi masyarakat di zaman ini mungkin sudah bertolak belakang, sudah melawan. Sehingga bagaimana? Yang bagaimana yayasan ini sudah secara konsisten melakukan berbagai langkah, bagaimana untuk pendekatan budayanya, untuk korbannya, dan dorongan regulasi itu seperti apa?
1: Iya, terima kasih. Kami melakukan dialog bersama tokoh adat, tokoh budaya, para penyintas, baik itu pelaku di masa lalu maupun mereka yang korban di masa lalu. Ketika kami mendapatkan suara-suara mereka, pandangan-pandangan dari mereka termasuk tokoh adat yang mengatakan bahwa praktik kawin tangkap ini sebenarnya bukan tradisi perkawinan orang Sumba, ya, bukan tata cara perkawinan orang Sumba, melainkan sebuah penyelewengan atau tindakan yang dilakukan di masa lalu yang kemudian dilanggengkan atau dibudayakan sehingga membudaya saat ini. Nah, kami sebagai organisasi yang punya prihatin atau punya yang bergerak pada isu ini, kami coba mengorganisir tokoh adat, penyintas, bahkan pelaku untuk sama-sama bergerak pengalaman masa lalu. Mereka bersuara untuk mengirimkan pesan-pesan kepada orang-orang muda masa kini agar praktik ini tidak lagi dilakukan. Kemudian juga pada tahun 2024 telah lahir dokumen kesepakatan bersama para tokoh adat dan penyintas untuk menolak praktik kawin tangkap. Kami juga telah menyusun pemerintah daerah agar adanya aturan bupati yang juga mendukung penolakan praktik kawin tangkap ini.
0: Oke, baik itu Yustin, artinya ini sudah dijelaskan bahwa ada pandangan tokoh adat dalam hal mendukung, apalagi pemerintah juga sudah mendukung, tetapi mungkin untuk menghilangkan tradisi ini seperti di Kabupaten Belu atau Kabupaten lain, bahwa adat itu memang terus berjalan seperti belis dan sebagainya, tetapi mungkin ini permasalahannya ya ini kami tangkap dan sebagainya. Dan bagaimana untuk dampaknya, artinya mungkin masih adakah perkawinan tangkap ini dan dampaknya seperti apa di Kabupaten Sumba, di Pulau Sumba sendiri, dampak-dampak sebelumnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya itu dampak seperti apa ini perkawinan kawin tangkap. Ya ini kita mau bicara bahwa ini merupakan suatu paksaan kalau mau dibilang.
1: Iya, kalau kita bicara dampak yang kita lihat selama ini ya cukup meresahkan bagi masyarakat dan secara psikologi korban dan keluarga juga mengalami tekanan psikologi ya. Namun kita lihat bahwa praktik kawin tangkap ini ada beberapa versi, ada yang atas kesepakatan kedua keluarga atau orang tua dengan orang tua, namun anak-anak tidak saling mengetahui, atau perempuan tidak sama sekali mengetahui, hanya pihak laki-laki yang mengetahui. Nah, ketika terjadi hal ini, pasti dampaknya sangat besar secara psikologi untuk perempuan atau korban. Kemudian juga jika salah sebelah pihak atau keluarga perempuan juga tidak terima, juga secara tekanan psikologi atau sosial mereka juga akan terganggu. Mungkin akan mendapat pengancaman atau ada ancaman misalnya hubungan keluarga akan terputus, dan banyak hal yang membuat secara emosional atau mental bisa terganggu seperti itu. Dengan keterbatasan psikologi yang terbatas, ya kita melihat bahwa korban-korban kadang menerima keadaan pahit. Ya, jadi korban, ada juga korban yang berani menolak dan kembali kepada keluarga, tetapi ada juga korban yang menerima kenyataan itu dengan melanjutkan perkawinan. Ya, jadi mereka melanjutkan perkawinan dalam keadaan pahit. Kenapa saya sampaikan itu? Nah, karena tekanan-tekanan tadi yang diterima. Ya.
0: Ibu Yustin, artinya itulah ya, ini kita balik lagi bahwa memang tekanan seperti itu namanya tradisi budaya, tetapi masa depan seperti di NTT ini ya, setelah tamat SMA atau masih SMP kawin sudah dia dapat belis, mungkin ada hal-hal seperti itu, tapi itulah dampaknya masa depan mereka. Dan juga bagaimana kontribusi Yayasan Sumba untuk menyadarkan hal-hal tersebut.
1: Iya.
0: Itu seperti apa? Iya. Karena ada undang-undang yang mungkin sudah masuk di tindak pidana kekerasan seksual dan sebagainya. Apakah memang sudah masuk di hal terkait seperti itu, dan bagaimana?
1: Iya.

0: seperti itu.
1: Oke, Ibu Yosen, ini baik sekali artinya untuk mendengar yang selain dengar bahwa inilah budaya itu memang sangat dibutuhkan, tapi itulah jangan sampai masa depan anak-anak kita kalau mempersiapkan diri, belum mempersiapkan segala sesuatu, tetapi janganlah dipakai seperti itu. Oke, Ibu, dan bagaimana? Tadi sudah dikatakan dukungan dari pemerintah setempat, dan dukungan apa lagi dari pemerintah terkait seperti dari Kementerian dan mungkin dari pemerintah sendiri? Artinya pasti ada korban yang membutuhkan bantuan atau melaporkan kasus ini, karena kadang juga mereka takut melapor.
0: Ya, kami dalam melakukan sosialisasi atau edukasi, kami juga punya channel untuk melapor atau cara-cara bagaimana melapor atau pelapor tetap dalam posisi aman. Ya, jadi kita juga harus melindungi pelapor, apakah itu korban langsung atau yang melihat atau mendengar peristiwa itu. Ya, kemudian bagaimana peran DP3A seperti itu. Ya, ini juga menjadi kendala dengan banyak efisiensi anggaran, kemudian rumah aman yang tidak ada. Dalam keterbatasan itu mereka juga tetap berusaha dan berjuang bagaimana kita menyelamatkan korban, tetap melakukan sosialisasi, pendampingan dan lain sebagainya.
1: Ya, Ibu Yosen, namanya kehidupan ini pasti ada tantangan dan kendala, hambatan. Sehingga bagaimana hambatan dan kendala apa saja yang selama ini dihadapi oleh Yayasan Sopan Suka untuk menghapus segala praktek yang melawan hukum dan melawan ini, seperti apa kendala dan tantangannya?
0: Ya, kendala yang kita alami selama ini, yang pertama keberanian korban atau keluar korban untuk proses hukum secara sampai prosesnya tuntas. Kadang sudah melapor nanti ditarik kembali masalahnya. Yang kedua, kita belum punya rumah aman yang betul-betul aman, yang yang dimana para korban ini kita organisir, mereka bisa ditampung sementara untuk di misalnya pendampingan psikologi dan lain sebagainya. Itu kita belum punya seperti itu. Kemudian dalam proses pendampingan korban juga kita kewalahan misalnya tentang hukum, orang pendampingan hukum, ya. Kadang kita sudah melapor karena keterbatasan pengetahuan dan hukum yang terbatas. Kadang kita korban menyerah dan pendamping juga menyerah, apalagi berhubungan dengan hukum yang kadang juga dari perspektifnya juga yang sangat terbatas, ya, itu semua menjadi tantangan.
1: Oke, baik Ibu, tetapi jangan putus asa, jangan patah arang untuk melawan segala sesuatu yang baik. Oke Ibu, mungkin yang terakhir closing statement, karena waktu sangat membatasi perbincangan kita yang baik ini. Harapan kedepannya seperti apa? Artinya dalam perjuangan melawan arus seperti ini, apalagi yang kita bicarakan terkait tradisi, artinya untuk menghapus secara total yang tertangkap yang disebut yang pamaranda, demi memulihkan keadilan dan juga melindungi hak-hak dasar kaum perempuan serta anak-anak di Pulau Sumba. Ini seperti apa untuk harapan kita dengan visi program dan juga bisa melintasi tantangan dan kendala?
0: Iya, harapan saya ke depan bagaimana perempuan-perempuan tidak lagi menjadi korban yang terselubung di atas budaya, ya, membawa nama budaya dengan mengorbankan anak-anak perempuan. Dan pesan saya kepada seluruh orang muda, mari kita bersama-sama mendorong keadilan dan membaca peluang agar kita punya kapasitas, punya keterampilan sehingga kita mampu untuk mengadvokasi diri, mampu kita membela diri dan melawan hal-hal yang membuat kita menerima ketidakadilan. Dan harapan ke pemerintah juga punya perspektif gender, punya perspektif perempuan sehingga dalam kebijakan, dalam perlindungan betul-betul melihat bahwa kita bicara kemanusiaan bukan berbicara perempuan dan laki-laki, tetapi nilai-nilai kemanusiaan itu yang kita coba dorong untuk tetap semua orang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
1: Ya, benar, Yayasan Sopan Sumbah berjuang untuk menghapuskan praktek kekerasan seluruh kekerasan yang berbasis gender berkedok budaya bersama terhadap dan pemerintah dan mendeklarasikan penolakan serta mendorong regulasi untuk mengakhiri pelanggaran seperti ini. Oke, pendengar, terima kasih. Dan untuk narasumber Ibu Yustina Mahdia, Direktur Yayasan Sopan Sumbah NTT, kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih. Salam sukses dan salam sehat selalu, Ibu.
0: Ya, terima kasih juga. Salam sukses untuk kita semua.

Ya pendengar Pro 1 RRI Antambo, demikianlah kita sudah hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini, yaitu melawan arus tradisi perjuangan Yayasan Sukan Suko untuk menghapus yang namanya praktek kawin tangkap, sebuah kekerasan berbasis gender berbahaya. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti kita jalan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2020 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Alasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakkom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, struktur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem,

0: pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya

0: Dugaan korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa terus salah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saja ya.
4: Yang bocorinnya Pak, Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
5: G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Craft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
5: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
7: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
8: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
6: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
9: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
10: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.

0: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
0: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
3: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
4: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisian grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
3: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
4: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar. Disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
5: Jednom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
3: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, di @rri programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Yang pendengar Pro 1 RRI Atombo, selamat malam, selamat buat Anda, selamat menikmati kebersamaan. Dan sesaat lagi Mimbar Agama Islam kami hadirkan dengan judul atau topiknya, yaitu menjaga lisan di era digital bersama Ibu Ulfa Nur Aina serta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak mendapat syafaat yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, perkenalkan saya Ulfa Nur Aina SE, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu, akan menyampaikan sedikit ilmu tentang menjaga lisan di era digital. Sahabat pendengar, kalau dulu kita sering mendengar pepatah lisanmu adalah harimaumu, maka di era digital saat ini pepatah itu rasanya sedikit berevolusi. Di zaman yang serba canggih ini, jarimu adalah harimaumu. Dulu lisan hanya berbicara sebatas apa yang keluar dari mulut. Namun sekarang lisan kita telah bertransformasi menjadi ketukan jari di layar ponsel melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter hingga TikTok. Kita bisa dengan mudah berpendapat, berkomentar, bahkan menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat lisan yang luar biasa. Meski bentuknya kecil, dampak yang ditimbulkan oleh lisan sangatlah besar. Lisan bisa menjadi jalan untuk meraih pahala dan keridhaan Allah. Namun juga bisa menjadi bumerang yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehinaan dan siksa api neraka. Sayangnya, kemudahan ini sangat sering membuat kita khilaf. Banyak yang lupa bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Arti bahasa Indonesianya adalah keselamatan seseorang tergantung dengan ucapannya. Kita sering lupa bahwa kata-kata yang kita tuliskan di dunia maya dampaknya bisa jauh lebih tajam dan menyakitkan daripada ucapan secara langsung. Satu komentar buruk bisa membuat seseorang terpuruk. Satu hoax yang kita bagikan bisa merusak persaudaraan. Dan satu fitnah bisa berujung pada masalah hukum. Sahabat mendengar, Islam telah mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berlaku mutlak, baik untuk ucapan di dunia nyata maupun ketikan di dunia maya. Setiap kata yang kita posting dan kita share selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jejak digital di internet mungkin bisa dihapus atau ditenggelamkan, namun catatan malaikat tidak akan pernah tertukar. Lalu bagaimana cara kita menjaga lisan digital ini? Ada 3 tips sederhana yang bisa kita terapkan. Tips menjaga lisan digital yang pertama yaitu tabayun. Sesuai isi Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayuhallazina amanu inja'akum fasiqu biya bibayani fatabayanu antusibu umah bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hakikatnya tabayun adalah proses mencari kejelasan, meneliti, dan mengklarifikasi suatu informasi atau berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Tujuannya adalah memastikan kebenaran fakta agar tidak menimbulkan fitnah, salah paham, atau kerugian bagi orang lain. Secara ringkas, berikut adalah prinsip dan dasar dari tabayun. Berdasarkan dalil, kewajiban bertabayun didasarkan pada surat Al-Hujurat yang saya bacakan di atas yang memerintahkan umat Islam untuk meneliti kebenaran kabar yang dibawa oleh orang fasik
agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Prinsip berdasarkan untuk menghindari prasangka, tabayun adalah cara terbaik untuk mengubah dugaan atau kecurigaan dalam bahasa Arabnya zon menjadi kepastian sehingga terhindar dari perbuatan dosa akibat fitnah. Dasar yang lain adalah untuk menyaring informasi karena di era digital tabayun ini berfungsi layaknya fact checking atau cek recheck untuk membendung penyebaran hoax. Maka saring sebelum sharing. Jangan pernah menelan mentah-mentah berita ataupun informasi yang belum jelas kebenarannya. Menjaga lisan digital kedua adalah berkomentar dengan bijak. Jika kita ingin memberikan kritik atau pendapat, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun, serta tidak memancing permusuhan. Ingat, jaga ucapan kita untuk tidak menyebarkan aib orang lain. Larangan menyebarkan aib orang lain ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ang satra muslimang satratallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Berikut adalah panduan praktis efektif untuk menjaga ucapan agar terhindar dari permusuhan. Poin pertama, saring sebelum berbicara atau filter informasi. Terapkan prinsip think sebelum berucap. Pastikan kata-kata Anda benar dan sesuai fakta, bermanfaat dan tidak memancing perdebatan. Disampaikan dengan cara yang baik dan sopan. Poin kedua, hindari topik sensitif dan provokatif. Batasilah diri dari membicarakan keburukan orang lain atau ghibah, menyebarkan hoax atau mengadu domba. Hindari juga bercanda secara berlebihan yang berpotensi menghina fisik atau merendahkan martabat orang lain. Menjaga ucapan sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kebiasaan ini melindungi hubungan baik, membangun reputasi positif, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi, langkah utama menjaga ucapan yang bermanfaat meliputi berpikir sebelum bicara, menghindari ghibah, dan mengendalikan emosi agar tidak menyakiti lawan bicara. Sahabat pendengar RRI dimanapun berada, kesimpulan dari yang saya sampaikan di atas, mari kita jadikan media sosial kita sebagai ladang amal kebaikan. Gunakan jari jemari kita untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, memberikan semangat kepada sesama, dan merajut tali silaturahmi. Jadilah muslim yang bijak di dunia nyata dan berakhlak mulia di dunia maya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing lisan dan jemari kita agar selalu berada dalam kebaikan dan ridhonya. Baiklah pendengar yang setia, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bueno,

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6. Apa kabar di malam hari ini? Kembali kita berjumpa ya di hari Kamis 2 Juli 2026 bersama Daten dalam acara Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan RRI Kupang, ND dan Atambua. Seperti biasa ya, Pesona Budaya Flobamora itu akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari Katempung Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua akan menghadirkan Kampung Adat Matalavang, warisan leluhur yang masih dilestarikan, bersama rekan Monica Lanmai dan narasumbernya itu bersama dengan kelompok sadar wisata Matalavang Latifui Kabupaten Alor, ada Bapak Karel Malbieti, kemudian ada juga Bapak Artianus L. Kavola Mau dan juga Bapak Melkianus Lema ya. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan NDD Kudengu, warisan musik daerah Endelio, bersama rekan Lili Kara dan narasumbernya itu bersama dengan Yakobus Ari, seniman dan pemerhati budaya Endelio. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri akan menghadirkan fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Atoni Pahmeto, bersama dengan rekan Ayunda Nenokatu dan narasumbernya bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai selaku pemerhati budaya Timur. Penasaran seperti apa keunikan Kampung Adat Matalavang yang hingga kini tetap terjaga warisan leluhurnya? Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan cerita bertajuk Kampung Adat Matalavang, warisan leluhur yang masih dilestarikan, yang disampaikan oleh rekan Monica Lanmai dari RRI Atambua.
2: Pendengar Pesona Budaya Flobamora NTT, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Alor, jangan lupa untuk mengunjungi

0: mendatangi kampung adat Mata Lafang. Salah satu kampung adat yang ada dan masih kokoh menjaga warisan budaya selain kampung adat Takpala yang terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Di sana Anda akan disambut dengan ramah oleh warga kampung adat dengan tarian tradisional Cakalele dan mengantar ke mesbah untuk melihat rangkaian tradisi yang dilakukan di mesbah. Selain melihat prosesi tradisi yang dipertunjukkan, Anda juga akan diberikan pakaian tradisional untuk dikenakan seperti sarung dan aksesoris lainnya. Nah, bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat di sana? Berikut kita dengarkan penuturan dari beberapa anggota POK Darwis di sana. Yang pertama dari Bapak Karel Malbieti selaku Ketua POK Darwis Mata Lafang. Yang kedua ada Bapak Artianus L. Kapolamal selaku Wakil Ketua POK Darwis Mata Lafang. Dan yang ketiga ada Bapak Melkius Lema selaku anggota POK Darwis Mata Lafang.
1: Dari kampung adat Mata Lafang ini, di adat tempat ini, dia asal mulanya di salah satu kampung lama yang namanya Atentika. Itu ada dua suku di situ, yang satu sukunya mendirikan itu ini Mata Lafang, satu sukunya mendirikan inilah yang disatukan di tempat ini. Kenapa harus disatukan tempat ini? Karena pada awalnya ada orang tua nenek moyang kami yang sempat bisa melakukan satu kegiatan nego-nego di satu malam di dua tempat yang sama, jam yang sama, tapi itu hanya ada satu orang tua sendiri bisa melakukan kegiatan sampai dengan siang terakhir. Itu makanya disebut kenapa harus tempat melakukan, tapi harus ada maklumat, karena itu sesuai dengan perjanjian bahwa itu suami istri yang tidak bisa saling melepaskan. Yang sejarah lanjutan dari kenapa disebut Mata Lafang itu, Mata Lafang artinya, Mata Lafang itu mata itu kita pemata biji. Ya, jadi kalau Lafang itu istilah potong. Kita lihat sesuatu yang sebenarnya betul dulu baru potong, jangan hanya potong sembarang. Di masa sekarang, di kalau kita mau masuk di masa sekarang, ialah sesuatu yang nyata itu yang sampaikan, kalau yang ternyata tidak jelas tidak boleh sampaikan. Itu sesuai perjanjian darah yang kami pakai sampai terhari. Untuk Latifui, kenapa disebut Latifui? Karena dia seleren. Di semua yang saat-saat musim hujan, semua kotoran erosi bawa sampai di tempat terletak, dia akan jalan ke atas tampung di situ.
0: Kampung Adat Mata Lafang atau Mesbah Mata Lafang sudah ada sejak tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka, yang dibawa oleh dua suku, yaitu suku Malbihieta dan suku Malaihieta, dan kemudian mulai tergabung dalam POK Darwis atau Kelompok Sadar Wisata pada tahun 2002 oleh Bupati saat itu yaitu Pak Ans Gerius Takalapeta.
1: Awalnya dari salah satu kampung lama namanya Aventiva. Jadi Aventiva itu hanya ada dua suku di situ, ialah suku Malbihieta dengan Malaihieta. Suku Malaihieta itu yang dia turun dirikan itu Mesbah Mata Lafang. Suku Malbihieta itu yang turun dirikan Mesbah Mereka Masa.
2: Okay.
1: Jadi ada dua mesbah yang disatukan di tempat sini. Setelah pertama India. Ini mesbah berdiri dari tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka. Patri sudah ada. Tapi kami sebagai masuk di ini pemerintahan sebagai ini apa? POK Darwis itu kami mulai 2002 tanggal 28 Juli 2002 disahkan oleh Bapak Ans Takalapeta.
0: Setelah itu, perkembangan penduduk di kampung adat Mata Lafang kini sudah mencapai kurang lebih 40 kepala keluarga. Dan untuk anggota POK Darwis sendiri terdiri dari 60 anggota. Benar dan menariknya, dari 60 anggota ini terdiri dari beberapa kepercayaan, seperti ada yang dari Kristen, Katolik, dan Muslim, yang hidup berdampingan dengan rukun di kampung adat Mata Lafang.
3: Ini kalau hitungnya kakaknya itu mungkin
1: hanya 40 pagi. Botanya 40 minggu 60 anggota dalam poklar sini. Dalam buat kegiatan dengan orang. Para ini anggota ini bukan hanya satu aliran saya, tapi ada beberapa aliran kepercayaan. Termasuk ada Islamnya, termasuk anggota, ada Katoliknya, termasuk anggota, ada gini, termasuk Islam dan PT, termasuk ini, kemudian dan PT, termasuk anggota.
0: Sementara itu, Pak Mel sebagai anggota juga menceritakan sejak tergabung dalam Pokdarwis di Kampung Adat Matalapang, dirinya dan anggota lainnya mempunyai tugas menyambut tamu kunjungan ketika ada tamu yang datang berkunjung. Selain itu, secara langsung bisa membuatnya menambah penghasilan dari kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan lokal untuk dijual ketika perkunjungan wisatawan luar.
1: Dari negara luar kata, setelah itu ada alaran hukum bunyi itu sudah kasih informasikan seluruhnya anggota menuju ke besok.
3: Oke.
1: Setelah itu jemput sama tamu yang ada.
3: Oke, jadi anggota di ditugaskan untuk menjemput ya ketika sudah ada alarm dari ketua maka untuk anggota-anggotanya
1: seluruhnya
3: misbah untuk menjemput.
1: Setelah itu menjemput sama tamu yang masuk.
0: Selanjutnya Ketua Pokdarwis menjelaskan keunikan yang dimiliki dan membedakan Kampung Adat Matalapang dengan kampung adat lainnya di suku Abui, yaitu pada cara tarian penyambutan lego-lego yang di dalamnya ada pantun dan juga cakalele pada pembukaan acara dan penutupan acara yang menjadi daya tarik tersendiri.
1: Dan awal pertama itu kami jemputnya di bagian utara. Di bagian bawah, setelah kami jemput sampai di mesbah dan kami sama-sama itu lagu-lagu pembukaan kami lakukan. Selesai itu kami mulai masuk ke acara inti ialah pikul kayu. Dalam arti itu sebelum bikin ini rumah adat, itu sudah persiapan-persiapan seperti ini bahan-bahan untuk mau bikin rumah adat, itu kami siapkan dulu. Jadi saya mencontohkan bahwa dalam persiapan untuk membangun satu bangunan adat. Jadi ada banyak yang seperti kayak macam ada yang disebut rumah-rumah begini ini banyak yang menyatakan itu rumah adat. Tapi kalau rumah adat yang kita duduk banyak rumah adat. Yang

0: Sorry. Maar ja, ik heb het niet goed gehad, dus ik zei, panen. Ik zei, dat is een goede zaak. Als je maar gaat, dan moet je dat doen. Ik heb het niet goed gehad.
1: Keunikan dan warisan. Inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Dan selain itu, juga terus diajarkan kepada generasi muda sebagai bentuk pengetahuan dan pelestarian budaya agar tidak punah dan hilang seiring berkembangnya zaman.
0: Kalau kita tidak kembangkan, tidak lestarikan, berarti satu ketika nanti dari luar punya yang muncul, tapi untuk budaya, abu tidak akan muncul nanti. Makanya kan biasa diundang, kan biasa kasih latihan anak-anak kan demikian. Sehingga dia jangan punah begitulah, dari leluhur kita itu, kita kembangkan. Jadi kalau untuk kami dari Pokoknya sini, mulai dari TK yang biasanya sudah bisa lingkar di dalam legolok, kami undang. Terlibat, kasih latih mereka. Jadi seperti dia kalau masuk SD, masuk SMP, kan dia biasa. Jadi kalau di Mata Lafang, TV itu Pokoknya sini, kami selalu ada latihan anak-anak orang.
2: Takal-takal kalau mau berlomba, juara umum tetap kita jangan dorong.
1: Semangat pelestarian budaya yang sangat tinggi dilakukan masyarakat dengan terus mempertunjukkan tradisi, adat istiadat di tengah perkembangan zaman, sehingga menjadi wisata budaya yang selalu dikunjungi wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Pendengar, di akhir dari perbincangan kami, ada harapan dari masyarakat adat di sana untuk adanya perhatian pemerintah terkait fasilitas air bersih agar ketika ada tamu yang berkunjung, mereka tidak lagi kesusahan air bersih.
2: Ini, kami di sini masih kekurangan-kekurangan terlalu besar. Kekurangan-kekurangan seperti yang terlalu menonjol ialah kami tidak punya air minum bersih itu belum. Pengaturan bangunan itu kami, orang tua juga kami bisa menggerakkan kepada anggota. Tapi ini istilah air bersih yang kami siapkan. Setiap kali ada perkunjungan kami beli air tinggi, mempersiapkan untuk orang mandi atau istilah permisi ke WC, kita beli air karena kami tidak punya air. Dan ini kami tetap berjuang untuk harus ada semua salah satu sumur bersih sehingga kami ini kami bahagiakan ini khusus di kelompok ini sadar sadar ini jangan sekitarnya ini kami sini terlalu menderita tidak air minum bersih.
1: Pendengar Floba Mora, demikian cerita tentang kampung adat Mata Lafang. Jika Anda ke Alor nanti, jangan lupa berkunjung ke Kampung Adat Mata Lafang, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor, Tengah Utara, Kabupaten Alor. Saya Monica Lanmai, sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya mengenai Kampung Adat Matalavang, warisan leluhur yang masih dilestarikan. Kampung adat ini memang menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal itu tetap dapat bertahan di tengah perkembangan zaman. Melalui upaya masyarakat dalam menjaga warisan leluhur, identitas budaya tidak hanya tetap hidup, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai kekayaan yang patut dibanggakan. Selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRIND yang akan menceritakan kepada kita tentang Ende Deku Dengu, warisan musik daerah Ende Lio, bersama rekan Lelekara dari RRIND.

Selamat malam mendengar RRI Kupang, ND dan juga Tambua dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali untuk program acara Pesona Budaya Flobomora bersama saya Leli Kara. Malam ini mengajak Anda untuk menyelami sebuah karya musik yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat ND Leo, ND Dukudengu. Lagu ini bukan sekedar rangkaian nada dan juga syair, tetapi ungkapan cinta mendalam terhadap tanah ND, tentang keindahan kota yang dipuji, tentang negeri yang kuat dan juga berkilau dalam kebanggaan bagi masyarakatnya. Lagu ini lahir dari semangat untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap daerahnya. Dan kini lagu ini sudah menjadi semacam himne bagi masyarakat ND. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang ND Dukudengu dengan seorang seniman dan juga pemerhati budaya ND Leo, Opa Yakobus Ari.

0: Selamat malam, Opa.
1: Ya, selamat mendengar RRI yang saya muliakan.
0: Opa Yakobus Ari ini dikenal sebagai pemerhati budaya dan juga pelaku seni di Kabupaten ND. Bisa diceritakan kepada pendengar bagaimana awalnya Opa kemudian tertarik di dunia musik? Apakah karena orang tua dari Opa, kemudian keluarga ini adalah musisi Opa?
1: Orang tua saya bukan keluarga musik, kami semua juga bukan keluarga musik. Kebetulan saya suka menyanyi saja.
0: Opa memang suka menyanyi.
1: Suka menyanyi dan suka menari. Ya. Pada tahun 57 itu saya sebagai seorang siswa SGA, sekolah guru atas waktu itu, untuk membedakan dengan SGB, sekolah guru bawah. Saya masuk kelas 1 SGA tahun 57. Apa yang diciptakan belum terlalu nyata. Pada waktu tahun 1957, 31 Desember di Wonosobo ada suatu bencana, seorang gadis dibawa banjir.
0: Tahun 1957, ya, Pak ya?
1: 1957. Tanggal 31 Desember. Ya. Esoknya tahun baru 1958. Pulang liburan saya menciptakan lagu Pasu, dia punya nama Pasu. Jadi itu pertama sekali. Dan perlu diketahui juga, serentak dengan itu, sejalan dengan itu, ada lagu kedua yang saya ciptakan per tahun itu untuk saudara saya Siu dari Ngela yang mati di laut.
0: Oh iya.
1: Ya, itu. Kami di Indonesia, kami kawan kelas, tapi waktu di Indau dia satu kelas di bawah saya. Jadi kami, saya ciptakan lagu untuk Siu pada tahun 58 itu. Jadi dua lagu itu yang lagu tercipta tahun 58 dulu.
0: Oh ya, kejadiannya setelah ya. Kejadiannya 31 Desember, ya. Kemudian lagu itu tercipta 1 Januari 1958. Nah, berapa banyak nih Opa?
1: Ini Leli, saya tidak bisa hitung.
0: Apa, saking banyak lupa, ya Opa ya?
1: Ya, saya sudah lupa.
0: Seingat Opa saja, lagu-lagu yang Opa ingat begitu, judulnya apa yang Opa ciptakan setelah lagu Pas. Jemu marah.

0: banyak didengar oleh masyarakat Kabupaten Ende, Opa. Itu berapa banyak lagu, Opa? Ulelang Gewa kayaknya, ya, Opa,
1: seperti itu.
0: Karya-karya Opa ini sudah sangat banyak. Nah, paling sering ini menceritakan tentang apa nih lagu ciptaan Opa?
1: Sebenarnya setiap kejadian saya menceritakan kejadian itu. Kalau ada orang mati, saya menyanyi sedih. Ada orang nikah, saya menyanyi sukaria. Gitu. Ada pemuda yang bangkit-bangkit diri, saya menyanyi senang-senang. Sesuai dengan kejadian itu.
0: Jadi apa yang Opa lihat, kemudian Opa tertarik, ya Opa bikin jadi lagu begitu, ya, Opa, ya. Ya. Apakah karya-karya Opa ini selalu berdasarkan pengalaman pribadi atau lebih banyak cerita-cerita yang dialami oleh sesama? Misalnya tadi Opa ceritakan bahwa Pasu tadi kejadian di Wolotopo, ya, begitu, tahun 1957, tepatnya di 31 Desember. Kemudian Opa di tahun 1958 itu karya pertama yang Opa ciptakan. Ya, ya. Nah, ini apakah lebih banyak ke pengalaman orang-orang yang ada di sekeliling Opa ataukah seperti apa pengalaman pribadi Opa sendiri?
1: Itu pengalaman pribadi. Karya pertama itu betul-betul pribadi.
0: Pribadi. Nah, ya?
1: dari dalam, dari dalam orang bilang.
0: Opa, saat membuat sebuah karya, ya, sebuah lagu, bagaimana proses Opa membuatnya? Mulai menulis liriknya kah lebih dulu? Atau Opa buat musiknya dulu nih, Opa?
1: Untuk saya selalu lirik lebih dulu.
0: Lirik lebih dulu. Lebih mudah seperti itu,
1: lebih,
0: Opa?
1: Ya, karena bagi saya kalau buat lagu lebih dulu itu, nanti saya pasang lirik setengah mati. Kalau saya lirik, lalu saya bersenandung dengan lirik itu. Neng neng neng neng neng, begitu orang bilang pasang not itu, pasang not itu.
0: Ya.
1: Dan lirik lebih dulu.
0: Itu memang pakemnya ataukah senyamannya Opa itu? Liriknya lebih dulu. Ada yang kadang-kadang bikin musiknya dulu, ya, kemudian ya, liriknya ya, baru dibikin kemudian, ya, begitu, ya, menyesuaikan ya, musiknya. Tetapi Opa,
1: saya lirik lebih dulu. Orang lain lagu lebih dulu.
0: Dan itu lebih mudah menurut Opa, ya. Baik. Opa biasanya kerjasama dengan siapa nih dalam proses pembuatan lagu?
1: Dalam membuat lagu itu kalau aransemen, bikin suara 1, 2, 3 itu selalu anak saya, Heri Ari. Kalau saya bikin lagu, misalnya lagu-lagu religius itu, lagu-lagu misa, lagu-lagu liturgi itu, selalu saya pakai Heri, anak saya, untuk aransemen.
0: Berarti tidak cari orang lain begitu, ya?
1: Iya.
0: Ini bakat turunan bapak begitu, ya, Opa. Opa sudah banyak sekali karya yang Opa hasilkan, ya. Dan saking banyaknya, Opa sampai lupa ini berapa banyak judul-judul lagu yang sudah diciptakan. Tapi yang pasti yang paling melekat di masyarakat Kabupaten Ende yaitu Ende De Kudengunadi, Opa, ya. Siapa sebenarnya pencipta lagu ini?
1: Begini, ini lagu nyanyian Ende De Kudengunadi itu lagu diciptakan oleh Pak Fedy Levi. Liriknya, kata-katanya itu seperti Ende De Kudengunadi dan lain-lain, itu Yakobus Ari. Jadi lagu nyanyian Ende De Kudengunadi itu karya bersama Levi dengan Yakobus Ari. Levi lagu dan aransemen, Yakobus Ari liriknya. Karya bersama,
0: Berarti lagu ini adalah karya bersama Opa Yakobus Ari dan juga Opa Ferdi Levi, begitu, ya, ya?
1: Gitu.
0: Oke. Baik, Opa, berapa lama nih kemudian Opa menulis lirik dan menjadi lagu Ende De Kudengunadi ini, setelah mendapatkan musik dan juga aransemen dari Opa Ferdi Levi, begitu, Opa?
1: Dua hari saya putar balik, tulis, hapus, ulang lagi, cocokkan lagi, itu dua hari
0: setelah itu Opa serahkan ke Opa Ferdi Levi dan setelah mendengar atau membaca liriknya itu, apa tanggapan dari Opa Levi?
1: Ya, Levi senang sekali. Dia bilang lirik yang dibuat oleh saya, Levi rasa cocok dengan lagu yang dibuat oleh dia. Hmm. Jadi pasangan lirik dan lagu itu cocok.
0: Ya. Klop begitu ya.
1: Begitu ya.
0: Nah, setelah menjadi sebuah lagu Ende Deku Dengu ini, kemudian prosesnya seperti apa nih Opa? Sampai kemudian seluruh masyarakat Ende ini sangat familiar, sangat kenal ya ketika sebut Ende Deku Dengu. Oh, ya sudah tahu lagunya seperti ini.
1: Iya, iya. Saya tidak tahu bagaimana terjadinya, tapi yang menyanyi pertama, ibu kau mau menyanyi pertama itu Ibu Afia.
0: Ibu Afia Seja.
1: Ibu Afia Seja. Dia
0: yang pertama kali menyanyikan lagu itu.
1: Saya sudah menyanyi itu lalu oleh sekolah-sekolah atau grup-grup musik di Endeni kor selalu lomba.
0: Dilombakan.
1: Anak sekolah juga lomba itu, pemuda-pemudi juga lomba itu. Itu yang membuat Ende Deku Dengu itu tersiram.
0: Berarti dari anak-anak SD kemudian orang dewasa pasti tahu lagu Ende Deku Dengu ini. Iya. Apa sebenarnya artinya ini?
1: Endeku sayang.
0: Ende Deku Dengu, Endeku sayang.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya, Opa. Berarti isinya ini pujian kepada kota Ende, Kabupaten Ende. Lagu Ende Deku Dengu ini kan banyak dinyanyikan ya. Pada event-event, kemudian pada perlombaan-perlombaan tadi juga Opa sebutkan. Bagaimana perasaan Opa?
1: Saya, ya tentu saya akan bersyukur pada Tuhan bahwa Ende Deku Dengu saya bisa ciptakan lirik yang betul-betul memuji Ende dan lirik yang mempengaruhi hati orang Ende untuk berjuang untuk kesejahteraan. Jadi kata-kata di dalam itu betul-betul supaya Ende itu Ende yang menarik, Ende yang menge.
0: Harum ya.
1: Ya, sehingga di dalam refnya itu mengejonge, sehingga orang datang suka kita karena kita menge itu indah, enak, gurih,
0: ya.
1: rasa kacang tanah itu itu menge itu sehingga orang dari jauh mau datang kita, sehingga kalau kita selalu ciptakan menge orang datang, kita menjaga supaya jangan kita menjadi amis, ngeru. Kalau ngeru orang ngore, orang undur.
0: Mendo begitu ya, tidak mau.
1: Kalau menge orang jonge. Jadi menge jonge jaga supaya jangan ngeru ngore.
0: Berarti harus tetap menjaga nama baik Kabupaten Ende biar tetap harum ya.
1: Tetap harum.
0: Ini bagaimana Opa melihat lagu-lagu karya dari anak muda Ende Leo sekarang ini, Opa?
1: Bagaimana lagu-lagu sekarang ini? Saya tidak bisa katakan baik, tidak baik, indah, tidak indah, tergantung daripada masyarakat yang menilainya. Pesan saya, kalau membuat lagu itu, aturlah lirik yang baik. Kadang-kadang kita atur lirik itu hanya untuk senang-senang, dalam arti sukaria saja, tapi pesannya itu tidak terdapat di dalam lirik yang ada dan
0: pesan. Berarti menurut Opa bahwa kekuatan dalam lagu itu adalah pada liriknya, begitu, Opa?
1: Pada liriknya, ya. Jadi lirik itu harus dipikir betul-betul dan tahu manfaat. Nah itu, saya omong ini supaya ini.
0: Saya bikin lagu ini ada pesan.
1: Ada pesannya gitu.
0: Penikmat itu, begitu, Opa ya.
1: Itu baru bikin lagu yang bagus.
0: Baik, Opa, terima kasih waktunya berbagi.

Pendengar RRI Kupang ND dan juga Atambua, demikian kebersamaan kita dalam pesona budaya Fobomora dengan tema ND Dukudengu, warisan musik daerah ND Rio. Semoga kecintaan terhadap ND yang terlukis dalam setiap baitnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga, merawat, dan juga melestarikan warisan budaya kita. Saya Lely Kara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRI ND sudah berbagi dengan kita semua mengenai ND Deku Dengu, warisan musik daerah ND Lio. ND Deku Dengu ini menjadi bukti ya bahwa salah satu warisan musik tradisional masyarakat ND Lio memiliki nilai budaya, sejarah, dan sosial yang tinggi. Musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, mempererat hubungan antar masyarakat, serta melestarikan adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, pendengar Korwil 6 di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini, kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang menghadirkan topik bertajuk Fungsi Magis Bahasa dalam Ritual Nakete di kalangan masyarakat atau Nipameto. Ritual ini menyimpan makna yang mendalam, di mana bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan simbolis dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Seperti apa makna dan fungsi bahasa dalam ritual tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.

0: pendengar, dalam dinamika kehidupan masyarakat atau nipah meto di Tanah Timor, sebuah penderitaan, penyakit, ataupun bencana alam tidak pernah dipandang sebagai peristiwa kebetulan semata. Bagi mereka, ada benang merah kosmologis yang terputus yang harus dicari tahu akarnya melalui sebuah ritual sakral kuno bernama Nakete atau Naketi. Ritual ini mengandalkan kekuatan tutur kata, sebuah dimensi magis bahasa yang mampu menyembuhkan, memulihkan, sekaligus menyelaraskan kembali hubungan manusia dengan sang pencipta dan alam semesta. Bagaimanakah fungsi magis bahasa ini bekerja dalam meretas tabir ketidaktahuan menjadi kesembuhan nyata? Bersama narasumber kita, Bapak Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor. Mari kita selami warisan tutur luhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Secara etimologis dalam bahasa meto itu, Naketi dalam bahasa meto itu artinya mensejajarkan, menyusun dan seterusnya. Nah, kalau kita bertanya Naketi itu apa dalam masyarakat atau nipah meto, kalau cara asal musal kata itu menyusun. Nah, kalau dalam sejarahnya Naketi itu berasal dari mana? Naketi ini sudah ada di masyarakat Atoni itu dari zaman dulu. Kita tidak pernah berpikir atau saya belum pernah mengkaji atau mungkin saya belum pernah membaca sejarah asal muasalnya itu dari mana. Tapi sejak orang Atoni itu ada satu sistem religi yang dikembangkan dari zaman dulu. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah mencatat, kita lihat bukunya Middelkoop ya, dalam sejarah orang Atoni itu, dalam head hunting itu ada juga ritual-ritual yang dilakukan, termasuk dalamnya ritual Naketi ini. Nah, ritual Naketi ini asal muasalnya itu dari sistem kepercayaan agama kuno, agama orang tua kita dulu, yang sering dikenal dengan Hauleu atau animisme ya, kepercayaan pada gunung, kepada kepercayaan ini. Dan masuknya ketika masuknya agama modern, maka ritual Naketi ini dia bertransformasi.
0: Sebelum era modern, dulunya masyarakat Atoni memiliki mekanisme pertahanan spiritual yang sangat kuat. Ketika ada anggota keluarga yang sakit menahun atau ditimpa kemalangan berturut-turut, langkah awal yang diambil bukanlah mencari tabib fisik. Melainkan melakukan pelacakan spiritual demi menemukan akar masalah di luar nalar manusia.
1: Contoh kecil, anak-anak sering sakit, gitu. Maka orang akan cari tahu, loh, ke dokter juga sembuh, tidak tahu sembuh. Berarti ada penyebab lain. Contoh, mereka mencari tahu, oh, ada hubungan, mungkin neneknya itu dulu meninggal, namanya harus sesuai dengan neneknya. Ketika mereka cari tahu dan coba mensejajarkan ini, kalau betul-betul dia harus gantikan nama ikut neneknya, maka biar dia sembuh. Maka kalau sembuh, dengan sendirinya mereka mengakui bahwa betul itu penyebabnya. Dan tanpa ke dokter seperti itu.
0: Ritual Nakete atau Naketi ini berakar dari sistem religi kuno masyarakat Timor yang erat dengan penghormatan alam atau animisme yang kerap dikenal dengan istilah Oteknaus atau memotong duri. Dalam praktiknya, para leluhur menggunakan berbagai media alamnya sebagai sarana penunjuk jalan untuk menemukan kebenaran tutur.
1: Ritual Naketi ini pada zaman dulu itu ada orang yang dipercaya itu zaman dulu itu disebut dengan Nane atau dalam istilah orang dalam bahasa Indonesia itu dukun. Itu pada zaman dulu. Ketika datangnya agama modern, maka bertransformasilah ke sistem kepercayaan ini dengan adanya Wisneno dan adanya agama-agama yang modern ini. Maka menanain digantilah dengan tim doa. Ya, tim doa. Nah, pada zaman dulu itu sistem media yang sering digunakan itu untuk mencari tahu KT ini, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu Otek Naus, pada umumnya dinamakan Otek Naus, tapi ada beberapa cara. Yang pertama itu Lid Auni mengukur tombak. Jadi Nane atau Dukun ini dia mengukur tombak dan mensejajarkan bahasa mana yang cocok. Yang kedua ada juga Polteno. Polteno itu mereka membelah telur menggunakan mantra tertentu, membelah telur, terus mereka mencari tahu masalah apa di sana. Dan ini sering disejarkan dengan urat pembentukan telurnya itu. Yang ketiga itu adalah Tai Atir. Ya, dalam middle cup, bukunya middle cup Tanting itu mereka menyebut dengan lel, itu ditulis dalam bahasa Molo itu, dialek Molo itu lel atif, tapi dalam bahasa Menuban itu disebut dengan Tai Atir. Jadi membunuh ayam, mereka mensejajarkan bahasa-bahasa yang atau masalah-masalah yang penyebab orang ini sakit atau penyebab bencana, terus ya mereka membunuh ayam dan melihat apanya hatinya itu, oh masalahnya seperti ini, oh lurusnya seperti ini bahasanya, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat itu ada juga mereka melihat daun sirih, daun sirih, urat daun sirihnya, ya ini dalam nanenya itu.
0: Disinilah letak keunikan utama Nakete. Keberhasilan ritual ini tidak bertumpu pada ramuan obat-obatan materi, melainkan pada kekuatan kata-kata. Bahasa di sini bermutasi dari sekadar alat komunikasi sosial menjadi instrumen magis yang memiliki daya supranatural untuk mengubah realitas fisik seseorang.
1: Dari sinilah fungsi magic bahasa atau bahasa mulai berfungsi di sini. Selain sebagai bentuk alat komunikasi, bahasa juga bisa berfungsi untuk secara magic menyembuhkan. Jadi bahasa bukan saja sebagai alat komunikasi, juga sebagai tapi dia berfungsi sebagai alat yang bisa menyembuhkan. Kalau orang sakit hati, ya obat sakit hati itu katanya itu adalah salah satunya itu adalah maaf.
2: Iya.
1: Dan bahasa bisa memaafkan, bahasa bisa menyembuhkan, bahasa bisa membunuh dan seterusnya. Nah di sini fungsi magic bahasa ada dalam ritual Nakiti, karena mereka menggunakan bahasa itu untuk mencocokkan masalah atau penyebab dari suatu bencana atau sakit yang dialami. Gitu.
0: Banyak orang kerap menyamakan bahasa ritual Nakete dengan Natoni, seni tutur puitis khas Timor yang syarat akan kiasan indah. Namun, sang pemerhati budaya menegaskan bahwa kedua dimensi tutur ini berdiri di atas fondasi esensi yang sangat berbeda.
1: Kita perlu melihat secara terpisah antara Natoni. Natoni itu berarti orang yang menutur itu, Atoni le Natoni tekat Nakatonis, dan Natoni itu berarti secara keseluruhan tuturan itu. Nah, Natoni beda dengan Naketi. Bahasanya bisa syairnya ada unsur-unsur kesamaan, tapi Natoni berarti menuturkan syair-syair untuk acara tertentu. Sedangkan dalam ritual Naketi menyelaraskan, tidak membutuhkan syair yang indah, tapi membutuhkan bahasa yang membenar di sini.
0: Seiring bergulirnya waktu dan masuknya agama-agama modern di tanah Timor sejak tahun 1950-an, ritual Nakete mengalami transformasi struktural yang luar biasa. Media-media kuno seperti pemotongan ayam ataupun peran dukun adat atau nane kini perlahan melandai dan bermutasi ke dalam bentuk yang selaras dengan teologi modern.
1: Nakete ini berarti saling memaafkan, mencocokkan bahasa untuk saling memaafkan. Dan di sini bahasa yang digunakan itu, saya tahu bahwa ketika kita berbicara soal bahasa itu berarti kita kembali kepada fungsinya, yaitu adalah kata-kata yang lemah lembut dapat meluluhkan hati yang kasar. Artinya ketika sadar kita sakit hati, dan karena sakit hati ini bisa menciptakan gap, maka ketika kita bertemu dan damai, ritualnya dalam kalangan kami orang Atoni itu adalah Nakete. Hatu-hatu. Jadi kita mengungkapkan isi hati dan dua-dua menyelaraskan bahasa dan saling memaafkan di sini nih. Yang kedua, ketika kita mengingat bahwa apakah ada bahasa tertentu yang sangat kental ketika penyakit itu mau tidak mau harus diucapkan. Ada satu hal yang sangat sangat esensial dalam dunia nakiti ini, dan itu sangat sangat orang menyebut dengan istilah dan yang entitas yang sering digunakan, yaitu usneno ispah. Ya, dalam kalau kita baca bukunya Hartegal itu Lord of the Sea, Lord of the Land, ya usnon pah, usnon oe, usnon oe, usnon pah itu. Hubungan manusia orang-orang Atun ini dengan alamnya, dengan Wisneno atau Tuhannya itu sangat kental. Dan ketika mereka melakukan ritual Nakiti ini berarti menyelaraskan hubungan mereka dengan Wisnenonya atau Allahnya, dengan alamnya dan dengan sesamanya.
0: Di era kecanggihan teknologi digital saat ini, nilai Nakete tidak serta-merta luntur. Ia tetap menjadi pelarian spiritual terakhir yang dicari oleh generasi muda atau Nipah Meto ketika mereka menemui jalan buntu dalam persoalan hidup. Sebuah bukti bahwa ikatan budaya luhur laksana siklus air yang akan selalu kembali ke sumbernya.
1: Kata-kata dari diri kita itu adalah menunjukkan siapa kita. Dan ketika kita, lebih baik kita berbibir di hati daripada berhati di bibir, karena satu kata bisa malah untuk kita. Sehingga karena apa, kata-kata yang keluar dari mulut kita ibarat seperti anak panah yang keluar dari busurnya, tidak bisa ditarik kembali. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu, biarlah kita pikirkan dan hati kita sehingga tidak menimbulkan risau atau bahkan menimbulkan kisruh. Kalau kita mau melihat orang-orang yang masuk ke buisana itu bukan semata-mata mereka bersalah, tapi karena mungkin salah kata. Seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita melihat siapa kita sebenarnya dari awal di belakang kita. Karena kita telah tidak hadir di pada masa sekarang ini dengan begitu saja. Kita melalui putaran waktu yang sangat panjang, melalui tradisi dan budaya yang sangat kental. Betul. Dan nilai-nilai itu kita tidak bisa melepaskan begitu saja, karena kita adalah kita dari dulu.
0: Pendengar, fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete mengajarkan kepada kita sebuah kearifan abadi, bahwa kebenaran mutlak, pengakuan diri yang jujur, serta penyelarasan tutur kata adalah obat terbaik bagi jiwa dan raga yang sedang rapuh. Menjaga lisan berarti menjaga harmoni alam semesta. Pendengar, demikian Pesona Budaya Flobamora edisi hari ini dengan topik fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Atunipah Meto. Saya Ayunda Nenokatu dan seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, tetap pelihara tradisi, dan sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Atoni Pameto yang disampaikan rekan Ayunda Nenokatu tadi menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian Pesona Budaya Flobamora kali ini. Masyarakat Atoni Pameto ternyata menunjukkan bahwa bahasa memiliki fungsi yang jauh melampaui alat komunikasi. Dalam ritual ini, tuturan adat, doa, dan juga ungkapan simbolik dipercaya mengandung kekuatan magis yang menjadi media penghubung antara manusia, leluhur, alam, dan sang pencipta. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan harus disampaikan secara tepat sesuai dengan aturan adat karena diyakini memiliki makna, nilai, dan kekuatan spiritual. Baik pendengar, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba. Kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.

Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya pendengar Prof. 1 RRI Atambu, Anda masih bersama kami di 91,5 MHz penghujung malam untuk Anda. Tentunya sajian lagu-lagu untuk ruang rindu. Oke, ini kita saling merindu tentunya dengan lagu-lagu era 80 hingga 2000-an yang akan menghiasi malam Anda. Untuk itu pendengar, partisipasi Anda silakan 081-246-010202. Dan lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini, kita sapa yang pertama dari Mbak Wiga Wonosobo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Wiga, apa kabar di Wonosobo? Sehat, aman?

0: Alhamdulillah aman, sehat, baik-baik.
1: Oke, Mbak Wiga, gimana? Langsung saja. Lagu apa?
0: Lagunya nomor satu, Ruth Sahanaya.
1: Nomor satu harus kumiliki. Oke, RRI selalu ada, harus dimiliki.
0: selalu di hati dan selalu kumiliki.
1: Oke, Mbak Wiga, silakan.
0: Oke, sehat-sehat buat salam buat Kak Fendi, sehat-sehat selalu.
1: Terima
0: semangat.
1: Kasih, Mbak Wiga.
0: Semua kru juga ya, semangat selalu. Salamnya buat Mama Ina Diniki-Niki, Bang Fidel, Bang Vero, Mama Desi, dan semuanya saja. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih Bung Fendi. Saya tunggu lagunya.
1: Oke, Mbak Wiga, terima kasih. Salam sehat. Lagunya nanti kami akan playkan, kami hadirkan, kami putarkan untuk semuanya. Dan kita sambut lagi dari saudara kita di Insana Barat, Abang Janu.
2: Ya, malam.
1: Selamat malam, Abang Janu. Apa kabar hari ini? Sibuk apa hari ini, Abang?
2: Kabarnya baik. Hari ini sibuk melayani orang yang belanja di kios.
1: Oke, Bang Janu, ini lagi usaha. Oke, sukses. Oke, silakan Bang Janu, pilih lagu yang mana, Bang Janu?
2: Lagu yang kelima.
1: Kelima dari Karton Bagas Karya Negeri di Awan. Oke, silakan Bang Janu, silakan langsung.
2: Lagu yang pertama buat Mbak Wiga yang baru lewat. Binti Erotamono di Putun di Tunggal Binti Rini Yanti Ayo Tupas Tuhan Kafa Tupenu Mbak Edi, Mas Edi di Melaka, Bang Ten di Alor, Bang Nasrul di Sirebrevo, Maria Fatara Putri Kusuma, Cita Taus Putri Lahurus, singkatnya semua fans tanpa terkecuali. Saya mau dan ruang rindu malam ini mereka terhibur selalu.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Janu. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat untuk keluarga juga. Dan kita sapa dari Ibu Heni Lomi. Apa kabar? Semoga sehat selalu di Kabupaten Timur Tengah Utara, tepatnya di daerah Noi Mutih. Dan pada malam hari ini Bu Heni memilih lagu nomor yang ketiga, Mita, Menghapus yang Terukir. Salam buat Bunda Desi, sang kepala satuan RRI. Makasih buat senggolannya di RPD dan juga di RRI Tembo, Mama Ina di Desa Falas, Kak Maria Fatara, Putri Tunggal, Bung Basoka, Mas Edi, Ibu Fenty, dan semuanya. Oke, terima kasih Ibu Heni. Dan kita sapa dari pemilik Niki-Niki, Maina.
3: Iya, selamat malam Bung Fenty. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar Maina?
3: Puji Tuhan, kabarnya Maina bersama keluarga sehat walafiat Bung Fenty.
1: Baik, amin. Oke, silakan Maina. Request lagu yang mana ini Maina?
3: Lagu nomor 3 itu apa Bung Fenty? Karena HP saya penuh kecil, saya tidak bisa lihat.
1: Oke, menghapus yang terukir. Mau hapus apa lagi nih?
3: Selain itu Bung Fenty.
1: Oke, ini ada dari Niji, dari Sleng, kamu harus cepat pulang, Nadila, Jendela Hati.
3: Oh ya, Jendela Hati.
1: Oke, baik, lebih baik itu.
3: Iya.
1: Silakan, mainlah.
3: Ya, salam pertama buat Bung Fenty bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada. Dan ucapkan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Salam yang pertama buat Fenty Reni di Ayat Tupas, Bang Fidel di Soe, Putra Tengah di Fakfak, Pak Wiga di Wonosobo. Terima kasih sudah senggol Ma Ina. Ada juga Bang Timbar, Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, Vero di Putun, Bunda Ima di Momere, ada juga Bung Papi Fernandez, Bang Marcel, Bang Yeri, ada Putra Mus, ada juga Bella Puspita, Marina, Bapak Tenar Kenari, ada Pujangga Wayata, Bapak Damos, Bapak Timo, Bapak Bung Nara, ada juga Mama Sena, ada Bapak Edi, Mas Edi, ada Bapak Bento, ada Mon Anus, ada juga Mon Aris Cikleno, Mon Doni Karmo, ada Bapak Desi Reborebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Janu Naisal yang baru saja lewat, ada Bapak Tirosa di Bansoni, di sana juga ada Bapak Agustinus Laki sekeluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Mbak Sari, ada juga Yuvan Kais Batu Fenwe, ucapan selamat malam buat kita semua. Singkat borong buat semua saja Bung Fenty yang pada malam ini lagi pantau, ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Gak buat mas. Bung Fenty, pulang hati-hati di jalan, penipu pisau buat pulang ke di rumah.
1: Makasih,
3: Maina.
1: Oke, makasih, Maina. Oke, ini salam untuk semuanya dari Maina. Dan kita sapa dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Tengah, sudah hadir, yaitu Abang Simon Petrus Mamalai. Oke, semoga sehat, sukses selalu di sana, Bang Petrus. Salam Sapurata, tetap semangat, selamat bergabung di Ruang Rindu di kesunyian malam ini. Semoga lagu-lagu akan menghibur, menghantar kelelahan. Oke, terima kasih Bang Petrus Mamalai, Simon Petrus Mamalai di Banjarmasin, Kalimantan Tengah. Tentunya lagu-lagu yang akan kami hadirkan ini sebagai penghantar istirahat malam Anda, biar lebih nyenyak lagi, lebih sono lagi kata orang. Oke, dan untuk pendengar, silakan partisipasi Anda masih kami nantikan dari Abang Ganteng, Abang John di Kota Soe.
4: Halo Ruang Rindu, berbagi memutuskan lagu Kak Jeffrey.
1: Oke, Kakak John, ini mohon maaf bukan Kak Jeffrey, ini malam Kak Fenty ini.
4: Oh Fenty, maaf
1: Abang John, ini sudah salah-salah. Oke, Abang John, apa kabar di Soe?
4: Sehat.
1: Oke,
4: kabarnya juga baik.
1: Baik, oke. Silakan Abang John.
4: Iya. Salam yang pertama buat Kakak Vero Ani di Putun, terus kedua Miki Syafatu, Mama Ina, Bunda Desi, Mbak Wika, Mama Andro di Ayapanu, terus ini Kak Sinti di Ayatupas, terus ini Misnya Tampani yang ada di Ayafan juga, terus ini Desri, terus yang terakhir buat kakak yang bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Makasih banyak Bang John, terima kasih dari Kota Soe. Dan silakan dari Ayu Tupas yang sudah telepon-telepon tetapi masih ada hambatan, kita sapa langsung Ibu Guru. Halo Ibu.
5: Halo Mas, lagu
1: Kak Fenty. Oke, apa kabar Ibu, ini baru kedengaran, apa kabar, sehat Ibu?
5: Puji Tuhan, kabarnya baik Kakak.
1: Oke, silakan. Pilih lagu yang mana Ibu?
5: Nomor satu.
1: Nomor satu harus kumiliki, jangan tidak dimiliki. Oke, silakan Ibu.
5: Salamnya yang pertama buat Kak Fendi yang bertugas malam ini, tetap semangat, salam sehat selalu. Lanjut buat sahabat yang sudah bergabung, ada Mbak Wika, ada juga Abang John yang barusan lewat, ada Bung Fidel, ada juga Bela Puspita, ada Bung Tirosa, ada Vera Tamono, ada Maina, ada Bung Yusen, Bung Fidel, Yunda Desi, Maria Fatara, ada Marina, ada Bapak Ibu, ada Mas Edil, ada Bung Oke, ada Bapak Ten, ada juga Nora, ada Bung Marcel, Bunda Ima, terus ada juga Bang Hadi. Dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Rosatorari atau mau di mana saja berada, yang ucapannya salam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kak Vinti, terima kasih banyak waktu yang sekembalikan. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Vinti yang sudah hadir di penghujung malam Ruang Rindu, Ruang Memori. Akan kita nikmati lagu-lagu yang akan kita persembahkan untuk malam ini. Yang bertugas tetap semangat untuk Anda. Kita sapa lagi dari Adik Bella.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak Senti.
1: Selamat malam, bagaimana hari ini kabar? Pasti sehat.
6: Kabarnya baik, sehat selalu, Kakak.
1: Oke, ini sehat terus, sehat selalu. Oke, amin. Oke, terima kasih. Silakan, Bella.
6: Lagunya Nadira, Jendela Hati.
1: Oke, harus selalu buka jendela dan hati, karena jendela itu adalah hati. Oke.
6: Salam-salamnya buat Kakak Senti bersama LPRRI atau Bang Bertugas Malam. Salam bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua teman-teman yang sudah gabung dan yang belum gabung, dimanapun berada, yang lagi monitor RRI atau dua, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, salam sayang semuanya, salam beristirahat, Tuhan menyertai selalu. Terima kasih pada Senti.
1: Oke, terima kasih, salam sehat selalu, selamat malam. Dan juga dari saudari kita pendengar Paula pada malam hari ini, pilihan lagu manca dari Josh Groban, I Believe, pilihan lagu nomor 8-nya. Dan Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, salam sehat selalu buat semua sahabat di mana saja Anda berada. Oke, di seluruh tanah air, di seluruh Nusantara. Selamat malam untuk kita semuanya, salam Ruang Rindu. Dan kita sapa dari Abang Ganteng, Bang Damos di Kabupaten Alor, tepatnya di daerah Kenari. Oke, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Venti, request lagu nomor yang 5, teririk salam buat Adik Bella, Mas Edi, Adik Vero, Mama Ina, Mama Andro, Mama Ayah, Bunda Desi, Maria Fatara, Adik Maya, semuanya dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Oke, terima kasih Bang Damos, salam sehat juga buat Anda dan keluarga.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Pacu udah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya pendengar, Prosa Terraria Tembua, Ruang Rindu, Ruang Melodi Memori, Pengantar Istirahat Malam Anda sudah kami hadirkan dari Ruth Sahnaya Harus Memiliki, Kapten Bangga Sekarang Negeri Diawan, dan Mita Menghapus Yang Terukir. Untuk pendengar, silakan partisipasi Anda, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Oke, silakan. Dan dari Luna Zega pada malam hari ini, oke, ini memilih lagu Menghapus Yang Terukir dari suaranya Mita, tetapi sudah kami hadirkan untuk dinikmati. Oke, terima kasih dari Luna Sega. Nah, selanjutnya pendengar, masih ada lagu-lagu yang lainnya yang mana pilihan pendengar, yaitu dari Nadila Jendela Hati, lagu Mancanegara Josh Groban I Believe, dan kita akan nikmati dulu lagu manca berikut ini.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Ya pendengar Pro Satu RRI Antambua, demikianlah untuk Anda sederetan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk menghiasi malam Anda, terlebih yang masih beraktivitas dan juga sebagai pengantar istirahat malam setelah Anda lelah dan uti dengan pekerjaan hari ini. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Anda yang sudah bergabung di Pro Satu RRI Antambua. Untuk itu pendengar, sesaat lagi kami akan akhiri. Terima kasih untuk semuanya, semua partisipasi di Ruang Rindu. Sekali lagi kami akan akhiri dan kebersamaan kita di edisi malam hari ini, semua rangkaian akan kami akhiri di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dari studio saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati malam Anda dan selamat beristirahat.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke Abang.
2: Makasih Adik.
0: Sama-sama Abang. Iya, coklat tadi jatuh.
2: Gak apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangat tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Atang Buah Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada paginya malam nanti di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dari Jalan El Tarisian Tikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2.

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: kemana lu?
1: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
0: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
1: Dadakan meninggalnya juga.
2: Pemirsa, sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: kemana lu?
1: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
0: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
1: Dadakan meninggalnya juga.
0: Meninggal kenapa?
1: Takdir.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Salah gue di mana?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema inspirasi yang akan kita kaji yakni akhlak mulia mencintai karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan merupakan amal mulia yang dengannya melahirkan pengorbanan dan perjuangan. Kalau sudah cinta, maka cinta sejati itu akan terrealisasi dalam realisasi nyata yang bukan hanya tercantum dalam tulisan ataupun ucapan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan akhlak mulia yang dengannya mendatangkan berbagai bentuk keutamaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan mendapatkan kecintaan terhadap saudara-saudara kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membangun spirit mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan seseorang terhadap seorang yang lainnya atas cinta karena Allah, itu cintanya akan abadi, bukan hanya di dunia, melainkan akan kekal di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran sebagai wujud dari realisasi mencintai karena Allah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala shay'in idza faltumuhu tahabbtum abshir salam bainakum." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya menjelaskan tentang hakikat mencintai karena Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Di dalam penggalan hadis ini, Rasulullah menggambarkan bahwa suksesi seorang hamba itu masuk surga dengan kunci keimanan. Maka la tadkhulul jannah, tidaklah seorang mukmin itu masuk surga melainkan dia telah beriman dengan keimanan yang sejati. Wala tu'minu hatta tahabu. Kemudian dijelaskanlah Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin melainkan ia itu termasuk orang yang saling mencintai terhadap sesama manusia.
Inilah cinta sejati yang membangun kecintaan antara sesama yang diliputi dengan pautan iman yang melahirkan kebersamaan dan kecintaan yang kuat dan kokoh, kokoh di dunia dan kuat menuju gerbang akhirat. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah memberikan tips inspirasi sebagai kunci membangun, memperkokoh, merawat cinta manusia terhadap saudaranya atas dasar mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza faltumuhu tahabbtum. Rasulullah menjelaskan, maukah aku sampaikan tentang sesuatu yang dengannya menjadi sebab kalian saling mencintai karena Allah. Apa itu? Abshussalam bainakum. Maka salah satu kunci dasar, salah satu tips utama untuk merawat, melahirkan, mewujudkan kecintaan karena Allah, Abshussalam bainakum. Senantiasa menebar salam. Nah, inilah tips yang sangat inspirasi. Ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, maka abdussalam, assalamualaikum, ataupun assalamualaikum warahmatullah, ataupun yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana ini adalah melahirkan ya kunci-kunci benih kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan salam itu mengandung kebaikan ya, apalagi dengan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dengannya mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi manusia itu akan mempererat ya ikatan persaudaraan, akan memperkokoh jalinan perbangunan, bangunan kasih sayang yang sangat erat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini para ulama telah menjelaskan apa hakikat cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh seorang ulama terkemuka bahwa yang dimaksud dengan kecintaan seorang hamba terhadap saudaranya karena Allah, yakni mencintai sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan bukan karena mencintai disertai ambisi duniawi. Kalau seorang mencintai saudaranya dengan ambisi duniawi, maka itu tidak dikategorikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mukmin mencintai saudaranya karena lantaran hanya satu daerah, satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak terpaut terhadap kecintaan, terhadap pautan iman, melahirkan karena ambisi duniawi, maka hal tersebut tidak dikategorikan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sangat ironis ya, yang lebih luas, ketika seorang ingin membangun ikatan keluarga yang mana dua pasangan hidup ini itu dasar saling mencintainya hanya ambisi dunia. Oh, saya menikahi dirinya karena saya ingin mendapatkan aset-asetnya. Oh, saya kalau menikahinya, saya ingin menjadi orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, orang yang paling sukses dunianya. Maka hati-hati. Ayo saudara-saudara sekalian,
kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya akan mendapatkan berbagai bentuk keutamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal mencintai karena Allah terdapat berapa keutamaan dan manfaatnya. Manfaat dan keutamaan yang pertama, dengan mencintai karena Allah akan meraih nikmat manisnya iman. Salasun man kunna fi wajid halawatul iman, ada tiga perkara yang mendatangkan sebab meraih nikmat manisnya keimanan, yaitu seorang waman ahabba, ya, barang siapa yang mencintai almar'a illa lillah, mencintai saudaranya karena atas dasar kecintaan karena Allah, maka ini akan menjadi sebab manisnya keimanan, sehingga dia mengorbankan berbagai bentuk yang dia miliki, ya, itu karena kebaikan yang berharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang menjadi keutamaan mencintai karena Allah, maka orang tersebut akan saling mencintai, kecintaannya itu abadi, bahkan akan mendapatkan naungan dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Inna Allah yaqul yawmal qiyamah aynal mutahabuna bijalali al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Kita ketahui kaum muslimin, hari kiamat adalah hari peradilan, peradilan yang seadil-adilnya. Bahkan matahari didekatkan, ada orang yang pada hari kiamat di padang mahsyar itu dibangkitkan dengan kondisi yang beragam sesuai amal kebajikan yang telah diperbuat. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ya, karena itulah ada poin kebaikan bagi orang yang saling mencintai saudaranya di dunia. Apa kata Allah? Innallaha yaqul, maka Allah pada hari kiamat akan menyeru, aina almutahabuna bijalali, mana orang-orang yang senantiasa di dunia mencintai saudaranya karena Allah, maka hari ini aku akan berikan naungan, maka hari ini aku akan berikan perlindungan, maka hari ini aku akan memberikan keselamatan, yang mana tidak ada naungan dan pertolongan melainkan naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang kedua, dengan mencintai karena Allah akan mendapatkan pertolongan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Poin yang ketiga yang menjadi manfaat kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan derajat kemuliaan, ya. Betul, derajat kemuliaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna bi jalali lahum manabir min nur yaqbiduhum an-nabiyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka memiliki mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana orang-orang lain pun iri terhadap mereka, termasuk para nabi dan para syuhada. Jadi dengan mencintai para saudaranya karena Allah, itu ditinggikan derajat, memiliki mimbar-mimbar kedudukan yang mulia, memancarkan cahaya sebagai wujud
ya, kemuliaan dan keistimewaan yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan seorang hamba karena Allah yang keempat poinnya itu akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam satu hadis, anna ar-rajulan zara akhan lahu fi qaryatil ukhra fa arsala Allahu lahu ala marjati malakan falamma ata alayhi qala ayna turid qala uridu akhan li fi hadhil qaryah qala hal laka alayhi min ni'mah تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah jelaskan oleh Rasulullah bahwa pada suatu hari ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Lalu Allah mengutus malaikat mengikuti langkah jejaknya. Ketika sampai kepadanya, malaikat itu berkata, mau kemana engkau? Laki-laki itu menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat berkata, apakah engkau punya maksud memperoleh nikmat yang engkau harapkan padanya? Maka laki-laki itu menjawab, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Malaikat itu berkata lagi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai karenanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah karunia yang istimewa. Ya, malaikat menyampaikan salam terhadap orang tersebut yang mencintai saudaranya karena Allah. Allah pun akan cinta kepadanya. Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, maka pintu keberkahan, pintu kemuliaan itu akan meliputinya hingga bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui renungan singkat tentang akhlak mulia mencintai karena Allah ini, mari kita tumbuhkan benih-benih cinta terhadap saudara kita, itu cinta karena Allah. Tentunya cinta yang dibenarkan, yang dihalalkan, bukan cinta karena prestise duniawi, bahkan cinta semu yang ingin merenggut kesucian. Ya, karena itulah kita memohon pertolongan pada Allah yang dengannya cinta karena Allah mendapatkan berbagai bentuk keutamaan, ya, baik dunia ataupun akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegen Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: RSCTU AKBP Eliana Papote dalam momentum HUT Bhayangkara ke-80 tahun menyampaikan bahwa dedikasi dan pelayanan utama Kepolisian Republik Indonesia adalah masyarakat, karena Polri lahir dari rahim rakyat.
1: Dedikasi dan pelayanan utama Kepolisian Republik Indonesia, lebih khusus Polres Timur Tengah Utara, adalah masyarakat, sebab Polri bisa mencapai usia yang ke-80 tahun karena ada masyarakat. Karena sejak tanggal 1 Juli tahun 1946, Polri lahir dari rahim rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres TTU AKBP Eliana Papote saat memimpin upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun di halaman Mapolres. Menyadari betapa pentingnya masyarakat, maka Kapolres TTU AKBP Eliana Papote mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat karena telah mendukung kerja kepolisian dan Polres TTU tetap eksis hingga saat ini.
2: Perjalanan 8 dekade mengingat kembali bahwa usia 80 tahun merupakan perjalanan panjang yang membuktikan kematangan institusi Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara ini, dedikasi dan pelayanan utama kami adalah kepada masyarakat. Kami Polri bisa mencapai usia ke-80 ini karena ada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Timur Tengah Utara ini. Untuk itu, saya sebagai pimpinan di Kepolisian Resor Timur Tengah Utara ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara ini yang sudah mensupport, mendukung, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Polisi ada karena ada masyarakat yang harus dilayani, yang harus dilindungi. Keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban serta kedamaian khususnya di wilayah hukum Polres Timur Tengah Utara ini tidak lepas dari peran serta kerjasama yang baik antara seluruh warga, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Polres Timur Tengah Utara akan terus melakukan perbaikan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta hadir dan responsif dalam memberikan pelayanan di lapangan. Saya Kapolres Timur Tengah Utara memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara ini.
1: Semi Valo, salah satu warga Kelurahan Keva Menano Tengah, mengharapkan Polres TTU di momen hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 tahun bisa lebih optimal mengawasi penggunaan BBM subsidi seperti Pertalite yang diambil sesuka hati oleh para pengumpul BBM di 3 unit SPBU dalam kota Keva Menano, lalu menjualnya dengan harga lebih mahal. Bahkan banyak masyarakat yang kesulitan mengakses BBM subsidi karena habis terserot oleh pengumpul yang lolos dari pengawasan kepolisian. Dari TTU, Steph Posat melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tripoli, Libya memastikan pekerja migran Indonesia PMI Juwariah dalam keadaan baik. Pihak KBRI sudah berkomunikasi langsung dengan Ai Juwariah. Ai adalah PMI asal Cianjur, Jawa Barat yang videonya viral di media sosial. Ai dengan wajah dipenuhi darah nampak menangis dan meminta pertolongan Presiden Prabowo untuk segera dipulangkan ke tanah air karena tidak sanggup bekerja. Ai bekerja sebagai asisten rumah tangga di Benghazi, Libya, atau sekitar 1.600 km dari ibu kota Tripoli. Ya, Dede mengatakan berdasarkan penjelasan dari Ai, majikannya baik dan keduanya tidak pernah ada masalah. Dede memastikan tidak ada kekerasan atau penyiksaan dari majikan yang dialami olehnya. Kepastian itu setelah pihak KBRI berkomunikasi dengan Ai. Lebih lanjut, Dede menerangkan pekerjaan Ai tidak terlalu berat, bahkan dalam keseharian ia bermain TikTok dengan kondisi yang ceria. Majikannya memiliki dua rumah, satu rumah diantaranya kosong, sementara satu lainnya terdapat keluarga yang tidak banyak penghuninya. Adapun terkait keinginan Ai untuk segera dipulangkan ke Indonesia, pihak KBRI terus berkoordinasi dengan majikan dan agen di Libya. Pada prinsipnya, Ai harus menuntaskan kontraknya hingga 2 tahun, setelahnya dapat kembali pulang ke Indonesia. Apabila Ai tidak menuntaskan masa kerja, maka harus membayar dengan sejumlah uang. Oleh sebab itu, pihak KBRI berharap ada kerelaan dari pihak majikan. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rbi.co.id.

demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya Veronica Lake dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakai Noni hingga depresi berat dan meninggal. UPTD Puskesmas Kumanen gencar mendorong pelaksanaan program CKG sebagai upaya deteksi dini berbagai jenis penyakit. Saya Tiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

itu memang bocor, tapi jangan buat buta sekali juga lah. Dan masih dengan Angki di pagi hari ini buat Anda yang pengen untuk berakhir pekan, jangan sampai lupa untuk sarapan pagi, wajib mandi, wajib sikat gigi, dan yang pastinya buat Anda jangan lupa untuk bersyukur ya. Tetap harus semangat, doa dulu untuk aktivitasnya. Buka mata, buka hati, dan tutup mata kembali, doa dulu dan buka mata lagi. Okay.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tahukah kamu, ternyata Odol adalah merek pasta gigi. Merek pasta gigi ini berasal dari Jerman dan terkenal di Indonesia pada zaman kolonial Belanda tahun 1861 hingga 1916. Pencipta Odol adalah Carl August Lingner. Merek pasta gigi yang sudah tidak beredar lagi di Indonesia ini pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Lingner yang sekarang lebih dikenal sebagai Lingner Work Egg. Dan sadarkah kamu, saking terkenalnya merek Odol ini, kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa menyebutnya dengan sebutan Odol untuk pasta gigi. Odol di Jerman hingga saat ini masih beredar. Bahkan pasta gigi Odol ini juga dipasarkan di kawasan negara-negara Eropa seperti Ceko, Hungaria, Belanda, dan sebagainya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terkadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.
1: Nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
2: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
1: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
2: Aku malah 50 aja.
1: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
0: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

ketika kami dan kali ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan meluncurkan Grand and Smart Port Initiative GSPI ya, ASRI 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik pangan nasional. Program ini mengintegrasikan transformasi pelabuhan ramah lingkungan dan digital dengan gerakan Indonesia atau ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. GSPI ASRI merupakan pengembangan dari program Grand and Smart Port yang telah berjalan sejak 2019. Menurutnya, pelabuhan menjadi simpul utama distribusi pangan dari sentra produksi menuju pusat konsumsi hingga pasar ekspor, karena memang transformasi pelabuhan melalui digitalisasi dan penerapan prinsip

Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pembisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat dan strategi yang tepat, maka KFC bisa besar seperti ini.

0: Janganlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Intermezzo.
2: Papa, Pak, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu lho, Pak, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
2: Hah? Laundry, toh?
0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.